0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Sudah ada please deh jangan lebay ya, dari Titu yang disuka sama Lara Purnamasari yang ada di Bandung. Silakan yang lain bergabung di 0227278978. Saya Talia dan juga Dinda Permatasari akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya, tentu saja ya. Wow, ini ada dua nih, mana dulu ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dede Insi nih
1: 100% Indonesia.
0: Dengan, oh primadona ya. Oke.
1: Yang diselamatin, iya.
0: Iya, ini ada Tetiawati ya, sebentar ya. Selamat siang Tetiawati.
2: Halo, selamat siang.
0: Ini ada orang yang sudah lama tidak muncul.
1: Halo Tetiawati. Halo Tetiawati.
2: Gimana Teh?
0: Ini ada Prima Dona Desa ini.
2: Oh, waalaikumsalam Mbak Prima Dona, Prima Dona Desa, bagaimana kabarnya?
1: Aku Mbak ya masih sakit Teh. Mohon doanya ya.
2: Apa atuh? Yeah. Atuh sing sehat atunya Mbak Prim.
1: Amin. Mohon doanya ada pendengar semuanya yang selalu
2: menit lami. Udah lama ya enggak dengar suaranya.
1: Susah masuknya. Ini alhamdulillah ada Teh Tiawati masuk.
2: Enggak di Bandung enggak?
1: Masih di Ngawi.
0: Ngawi katanya di Ngawi.
1: Madiun ya.
0: Di Madiun.
1: Iya, mohon doanya ya untuk pendengar di semua yang dari Madona ya. Mohon doanya saya cepat kembali lagi ke Bandung gitu.
0: Amin. Ya, nanti kalau udah waktunya sembuh-sembuh ya.
2: Itu kan Mbak Prima Dona kalau nelfon ke Bandung teh ya ke RRI teh tiap hari.
1: Iya, kalau bulan puasa aja masuknya pertama selalu bulan puasa.
2: Pertama.
1: Iya. Selalu masuk duluan.
2: Iya, kemarin
1: enggak bisa masuk. Bulan puasa kemarin
2: masuk ya walaupun udah jauh kan.
1: Ih, saya emang enggak bisa ninggalin RRI Bandung. Itu udah mendarah daging saya itu RRI Bandung. Karena pendengar lama aku di sini ya.
0: Iya, Prima Don mau lagu apa toh?
1: Itu Demi Cinta aja itu.
0: Krispati ya?
1: Krispati.
0: Buat siapa lagunya?
1: Mulai marah ini pertama buat Mbak Talia dan keluarga saya selalu ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Fitri, Teh Tiawati, Teh Tiawati ya.
0: Iya.
1: Itu Mutiati, Tatiawati, Kang Agusti Anjir, Rapper Plan, Mansur Soreang, Bang Pe di Dago. Terus ada susah nih mulutnya yang di Jawa Tengah tuh ya. Oh semuanya ya.
0: Iya.
1: Dan soal Aiden Bel Madonna ini mulutnya susah nih untuk ngomong.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Untuk RRI yang selalu ngirim sama Prima Dona, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih buat Mbak Talia, terima kasih buat TNI Polri sebagai barat ya.
0: Iya.
1: Terus buat semuanya lah yang baik hati sama Prima Dona ya. Yang terakhir buat Mbak Durian aja orang yang baik hati dan saya berdua ke desa Ustadzir. Kita aja Mbak Talia.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetiawati mau lagu apa ini tumben ini?
2: Iya tuh hari Minggu Teteh tuh harus pertama tuh hari Minggu mah.
0: Kalau hari Minggu mah subuh-subuh ge udah ini ya beberes ya.
2: Ya lagunya ingin dari apa ya? Dari apa? Padi aja tuh.
0: Padi. Dari apa padi tuh? Aja.
2: Begitu indah.
0: Begitu indah. Buat siapa lagunya?
2: Yang pertama buat Teteh Talia dulu ya.
0: Terima kasih. Sudah
2: selalu sehat dengan siapa tadi Teh? Dinda.
0: Dinda Permatasari.
2: Dinda Permatasari. Juga yang barusan Prima Dona Desa, alhamdulillah bisa dengar lagi suaranya ya. Semoga selalu sehat Mbak Prima Dona Desa.
0: Semangat kalau lagi sakit
2: harus,
0: tuh ya.
2: Ya harus sehat. Iya. Juga buat Mas Herdi di Cilacap sana selamat siang. Kang Ona, ya Pino, Ibu Reni. Fitri Tenado Tenis, Kang Mansur, Kang Ubay, Kang Uu, Kang Asep, Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Ahmad, juga buat Akil Tik ya di daun sana. buat semuanya aja tuh ya.
0: Buat semuanya
2: Kang Mansur,
0: aja.
2: Ya, selamat okay. ya. Kang Mansur, takut ketinggalan.
0: Kang Mansur di Soreang.
2: Iya. Iya. Terima kasih ya Teh Talia.
0: Sama-sama.
2: Semoga Teh semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Enggak di Kantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalau tahu tadi di ini
3: kenapa
0: diamprokin orang Sumedang jeung orang Sumedang pengen tahu ari bahasa tahu teh kumaha.
3: Segitunya.
0: Gimana Sumedang panas nggak?
3: Nah, kalau di sini mah panas, tapi cuaca ini ya udaranya dingin gitu teh. Lagi ya. masih di lembur.
0: Masih di lembur ya di tengah sawah.
3: Iya, mumpung liburan.
0: Mumpung libur. Ini ada orang Dago mau ngobrol nggak?
3: Oh, nggak mangesok. Mangga.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Kang Onay nih, Mbak Safitri.
4: Halo Kang Onay, sugeng siang.
3: Halo, waras, sehat, baik.
4: Baik, alhamdulillah Kang Onay juga gimana sebaliknya?
3: Sami-sami sehat. Mbak Safitri wong dago.
0: Ini lah kemana jawabnya, emang harus dalu onyo lulu gitu yo. Aku enggak ngerti lo ini.
3: Oh, dengar
0: kok. Ini lain satu deh. Aduh, ini liur.
3: Coba Mbak Safitri kalau malam kayak Tetalia mah ya rame begini.
0: Ya. Asara dalir ialah muntiluan ngomong gelutnya.
3: Nah kalau malam acara Ruang Rindu begini rame.
0: Emangnya pasar kalau malam mah tenang.
4: Malam mah buka teleponnya paling 2.
0: Iya. Betul. Kang Onay mau lagu apa Kang?
3: Pengen dari Niki.
0: Apa tuh?
3: Rahasia hati itu.
0: Rahasia perusahaan kayaknya mah.
3: Pokoknya mah rahasia-rahasia gitulah
0: rahasia
3: dari Niki.
0: Rahasia hati mah kalau enggak salah elemen Kang Onay.
3: Oh, enggak ada yang dari Niki gitu. Oh, rahasia yaudah. Cintaku, rahasiaku gitu.
0: Ya pokoknya mah rahasia-rahasia we
3: ya. Ya, ya begitu.
0: Buat siapa Kang Onay?
3: Buat yang nembet Wongsur Teh Piawatinya. Ya. Selamat siang terus Pak Herdi, terus Pingges Oge. Terus Teh Safitri, terus ke itu sahan namanya Teh ngantosan Teh Ibu Reni Apino, terus Teh Nois Oge dan Teh Nada Ratu Engang, terus Dede Insi Neng Bunga, Ibu Mudianti, terus Kang Irwan Ahmad, Kang Uung, Kang Mansur. Terus Kang Asep Sanding, Kang Wawan, Kimala Kakum, semuanya aja lah.
0: Iya, baik. Iya,
3: kita berbagi waktu buat yang lain ya. Spesialnya buat Tetalia aja bersama kru di sana.
0: Baik, terima kasih.
3: Itu aja Tetalia, saya Kak Fitri di Kantun. Mangga, atunuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Safitri mau lagu apa?
4: Kekasih bayangan aja deh.
0: Kekasih bayangan Cakrakan.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau malam-malam denger lagu ini kayaknya lebih romantis dan horor ya. Buat siapa malah lagunya?
4: Buat Nandalia dulu yang cantik, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga. Enggak saya tunggu deh lo.
0: Ya.
4: Ada yang ngajak ngomong. Terus buat Kang Onay barusan ya, buat Neng Dinda ya, Dinda Lestari, sehat selalu.
0: Kok tahu
4: terus
0: sih?
4: Buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat
0: ganti permata Taris,
4: Anu Gelis, terus buat Kang Mansur, Teh Mada, Teh Ratu Engang, buat Kang Onay udah tadi. Bunda Maharani, Pumujianti, Bureni, Api Enung, Abah Agung, Bung Kosma, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, terus Putiawati, terus Mas Herdi juga, Kang Ahmad Irwan anu kasep saya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opik Karsel juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga.
0: Iya.
4: Buat semua yang sedang dengerin Bro Satu, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
4: Oke, cantik, sampai hari Senin.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mudah-mudahan orang Sumedang masih ada nih ya. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Reni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum tetangga.
0: Enggak ketiduran.
5: Enggak enak mendengarin Kang Onang, mendengarin Tete Sofie, dengerin itu tuh barusan bahasa Putri.
0: Enggak gitu tuh.
5: Enggak ketiduran, dengar di ganteng, bukan Triang, jadi enggak ketiduran.
0: Iya, soalnya kalau bertiga nanti, aduh, Pak Baliu.
5: Berapa hari enggak ada apa-apa. Itu berhari kan Neng Dinda ya, berusaha. Terima kasih Dinda sayang, ada lagunya Dinda.
0: Ada, dari Club Project ya.
5: Nah itu di Petra aja, itu udah ada ibu-ibu suka dari lagu sih.
0: Nyesel ngomong.
5: Kan kenalinlah, tergabung saja sekarang, mau didengerin tuh. Gitu.
0: Baik.
5: Sama sambil rebahan, sambil tirap-tirap di baju yang udah kering-kering nih. Ih, karena campur atau tetalia.
0: Iya. Kirimnya
5: sama di sana di situ di Prasatu
0: sama panas pisan ini saya sampai gosong.
5: Aduh, yang gini-gini hari masuk saya makan apa ya, cincau atau alpukat?
0: Oh enggak, saya mah kalau udah hari panas gini makannya yang panas-panas saya mah.
5: Oh gitu?
0: Biar lebih mendidih, menguat gitu.
5: Aduh, bagus. bersekar ya. Teh Bunga, Teh Lita yang ada di Cianjur ya, Mbak Mujanti, Mbak Maharani, itu kan, Dede Insi ada ya. Tenis belum tenis ya, Ratu Engang, Teh Nada juga ya. Tadi kawan udah, terus ada lagi Pak Herdi, Mas Herdi ya, Pak Ahmad Anu Kasab Betiru Hayat.
0: Iya.
5: Apa itu Asep Sandi gitu yang saya kaya ada?
0: Iya ada dua Asepnya.
5: Ya. Oh dari mana lagi yang satunya?
0: Satu Garut satu Subang.
5: Oh ya itu satu Garut satu Subang ayah ya. itu akan Asep Sandi Sandian ya.
0: Terus
5: Iwan Cibalaka itu baru satu ya, salam kenal juga nih. Cibalaka mah deketan ya, enteng-enteng sama Ibu ya. Reni. Iya, segitu dulu itu orangnya pengen dina ya.
0: Iya.
5: Bisa bersalin tutup Talia sama Neng Dina sayang ya.
0: Iya, baik.
5: Makasih dede Talia sama aku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Teh Tiawati bilang gini, katanya tadi pagi Tia ke Cigugur abis lari, gak jelas nih larinya karena apa ya. Udah dekat kali ya katanya ke rumahnya Kang Onai. Gitu harusnya bari lari bari bawa HP jadi bisa ini ya, bisa apa namanya? Ngobrol sama Kang Onai, udah dekat belum? Nah, kalau udah dekat kan bisa mampir ya lumayan ya kan? Silakan yang lain di 0227278978. Aduh, ada orang Awitali nih. Selamat siang, 100% Indonesia.
6: Iya, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia.
7: Assalamualaikum.
0: Ah, iya jodoh na tenis ya.
7: Merdeka.
0: Tenis merdeka enggak? Tenis.
6: Apa?
0: Merdeka enggak?
6: Merdeka.
0: Gitu lah tuh. Siang-siang teh walaupun lapar haus bari males keluar rumah tetap sempat teriak-teriak ya.
7: Harus merdeka.
0: Iya biar tambah lapar. Tenis. Mau lagu apa tenis? Mau lagu apa?
6: Bernardo aku dulu ya.
7: Oke, no problem.
0: Atuh yang lebih tua yang duluan ya, Tenada ya.
7: Kan yang duluan maksudnya juga. Tante masih ke belakangan.
6: Makasih.
0: Sama-sama. Iya, sok Tante lagunya apa?
6: Asagi selamat Siti Nur Azizah aja.
0: Siti Nur Haliza. Oke, buat siapa lagunya?
6: Tenano, saya selalu ya.
0: Kirim-kirim ya, dulu ya, atuh.
6: Iya, buat Tenado, kirimnya dulu. Okay. Saya selalu ya. Bahasa Fitri yang ayu. Tadi teh Bu Reni, Teh Tiawati, Kang Mansur, tadi teh Kang Onay, Pak Herdi, Bu Mujiati, Pak Ahmad, Abi Eno, Kang Uu, Ratu Engang, Kang Opik, Neng Bunga, Dede Insi, Ambu Karista, sama semua aja yang lagi mendengar pos 1, semoga pada sehat selalu. Makasih ya Teh Talia ya.
0: Ya,
6: sehat selalu menyemakan dia. Dah Teh Nado.
7: Dadah. See you again tomorrow.
0: Pobolit yuk. Sok atuh Teh Nada mau lagu apa?
7: Lagunya apa ya?
0: Apa ini dong?
7: Ini aja lah, yang entek dari Budi Duremi aja deh.
0: Apa tuh?
7: Melukis Senja.
0: Melukis Senja, tumben lagunya bener ya. Biasanya lagu nu drum, drum, drum, drum. Sekarang rada dewasa ya lagu.
7: Sekarang mah slow ya. Karena panas mau teng-teng jadi lagunya harus yang slow.
0: Oh iya ya, bisi kepanasan ya.
7: Iya.
0: Baik, kirim salamnya buat siapa?
7: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya terlalu penyumbangnya banyak rezekinya. Buat Barus Antenai, thank you so much. Buat Mujianti, Kang Asep Garut, Ung Asgar, Teh Nois, atas Mbasa Fitri, Kang Carmilla, Kang Mansur, Teh Tiawati, Kang Onay, Bu Reni sama Apinonya. Siapa lagi? Kang itu tuh. Alah. Aduh, lupa lagi.
0: Apa Kang itu? Kang itu. Mana ada Kang itu? Ah.
7: Aduh, kalau
0: rubah nama orang.
7: Pokoknya mah spesialnya mah always just for you aja deh.
0: Iyalah, thank you. Pokoknya mah.
7: You welcome.
0: Gitu aja.
7: Gini aja deh.
0: Aduh.
7: Assalamualaikum Bandung siang ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asapa baliut ya teh. Selamat siang 100% Indonesia.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, masih di Banjaran.
8: Udah pulang di Banjaran wae itu.
0: Siapa tahu nyangkut. Jadi sekarang udah di Garut.
8: Cilegon sekarang.
0: Wow, hebat di Cilegon. Kayaknya punya permadani terbang ya?
8: Enggak ada saudara di sana.
0: Oh gitu. Okay, mau minta lagu apa?
8: Janji Hati.
0: Janji Hati dari?
8: Siapa bagian lagi? Dengarkanlah wanita pujaanku yang gitu nih.
0: Ini asa serem ya lagunya. Janji Suci ya. Yofi Nuno, astagfirullahaladzim.
8: Yofi Nuno Janji Suci katakan juga.
0: Janji Hati, hati siapa enggak jelas. Kirim salamnya buat siapa?
8: Ini cuaca lagi panas menyengat gini loh. Teh Talia. Tapi rasanya hati dingin dengan suara Teh Talia tegah, rasanya nyaman.
0: Maaf, kan, tidak misalnya. Ada duit receh, duit gede udah habis ya. Langsung kirim-kirim.
8: Itu jadi bisa membawa suasana yang sangat adem, dingin.
0: Angger ya, nggak gombal diterusin.
8: Iya, teh kan gitu.
0: Aduh.
8: Ini kan jejaka ting-ting dari kota gak asal Garut kan.
0: Aduh kasihan jejaka benerannya, kasihan ini difitnah. Saya kirim-kirim buat siapa Kang Ahmad?
8: Salam. Udah lagunya janji saat janji suci kan?
0: Iya, itu, mau kirim-kirim enggak?
8: Kirim atuh.
0: Iya.
8: Kan, silaturahmi.
0: Iya, mangga silakan.
8: Pertama-tama aku semedang dulu ya buat Kang Unai. Ada Apino sama Ibu Reninya, dan Teh Yawati, dan buat semua seorang Sumedang yang lagi mendengarkan, langsung lari ke Tasik ada Ibu Mujianti, ke Jawa Tengah ada Pak Kang Herdi, langsung terbang ke Garut ada Kang Opik, Dede Insi, Neng Bunga, Kang Uung, ada juga siapa lagi, pokoknya semua warga Garut yang lagi mendengarkan baik buat melalui digital maupun yang gelombang 9,7 Garut nggak tahu lah, nggak pernah ngikuti itu.
0: Iya, jangan sok tahu Bandung.
8: Aduh Pak Ramadan tadi tadi sempat Pak Ramadan nelfon ke Pak Ramadan, Pak RRI sejak subuh belum ada ngudar, semua RRI semua aplikasi ternyata ada gangguan, sekarang sudah normal kembali kan.
0: Iya.
8: Ngobrol sama Pak Ramadan tadi.
0: Iya.
8: Ada juga Pak Bang Leman di Tangabus Lampung, Ibu Bunda Kristen Natalia yang ada di Toli-Toli. Kemudian Teh Neis, Teh Sapitri, Teh Nada, kemudian Ambu Kalista, ada Ratu Engang, Teh Carmila, dan ya buat siapa lagi ya? Ah, semua-semuanya aja ya. Yang paling spesialnya mah buat yang di Banjaran, Bunda, terima kasih atas postingannya tadi habis jalan-jalan katanya di situ Patengang, ya mudah-mudahan posting ke sini tadi. Kemarin udah nyampe ke Cilegonya, udah kan. Buat sekarang.
0: Oke, okay, gitu aja.
8: Teh Talia ya.
0: Ya.
8: Ya, atas waktu mudah-mudahan Teh Talia sehat, tetap cantik, tetap ceria, itu kan. Itu kan seperti itu.
0: Gitu aja udah.
8: Gitu ya, gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya,
8: beribu-ribu benda pasar yang antik hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik hanya Teh Talia yang aku suka. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu nomor yang harus dihubungi. Ini banyak banget lagu yang belum diputar. Saya pengen muterin dulu sebuah lagu yang disuka sama Ibu Reni yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu ini ya, Ibu ya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini? Petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
2: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah. Yang bagus-bagus tolong di-share juga.

Ya, sebuah lagu yang disuka sama Kang Onai ya, yang ada di Sumedang dengan Rahasia Hati. Selamat siang menuju sore untuk Anda yang sudah berpartisipasi di 0811-220-9760. Ada Kang Asep yang ada di Subang ya. Lalu juga ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Lagunya sudah saya putarkan ya Mbak Savitri, lagunya juga sudah saya putarkan, semoga terhibur. Lalu juga ada siapa lagi nih? Neng Bunga yang ada di Garut, kemana aja nih Neng Bunga? Panas ya, jadi malas muncul gitu ya, haredang ya. Minta lagunya dari Ari Lasso, Hampa, dikirimkannya untuk A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Ajib, Tasik, A. Mansur, A. Onai, A. Ajat, A. Santri, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Teh Neis, Mbak Savitri, Kang Opi, Kang Yudhistira, Kang Ahmad, tapi Eno, Ibu Reni, dan buat semuanya aja yang lagi dengerin. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Lalu juga ada Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, minta lagunya Januari dari Gigi. Untuk Api Heno, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai, Teh Tiawati, Teh Nais, Mbak Savitri, Teh Nada, Carmila, Ibu Reni, spesialnya buat kru aja ya. Ya udah langsung aja kali ya, saya putarkan lagu yang belum saya putarkan, yang sudah diminta pada siang hari ini. Dari siapa dulu ya? Dari Gigi dulu deh. 11 Januari.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut. Lalu juga ada Reza yang ada di Bandung. Siapa lagi nih? Teh Tiawati yang ada di Sumedang, Kang Asep yang ada di Subang, ya, Mbak Safitri yang ada di Dago, Adi yang ada di Cimahin, yang Bunga yang ada di Garut. Lalu juga ada Tenis yang ada di Awitali, Abu Hamzah yang ada di Garut. Puntan Pisan, ya, lagunya tidak sempat kami putarkan gitu ya, waktunya sudah habis, sudah mepet banget ya. Besok bisa ikutan lagi hari Senin ya, tanggal 27 Juli 2026 di waktu yang sama. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menelpon dari 0227278978. Ada Nada yang ada di Cicalengka, lalu juga ada Kang Onai yang ada di Sumedang, Tetiawati yang ada di Sumedang, lalu juga ada Teh Nada yang ada di Cicalengka, Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, Mbak Sofitri yang ada di Dago, dan juga Teh Nais yang ada di Awitali. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan siang hari ini ya. Selamat menikmati liburan Anda dengan baik. Karena apa? Karena besok udah Senin lagi. Aduh, kalau udah Senin panjang lagi nih ke Sabtu ya. Jadi benar-benar pergunakan hari ini untuk sesuatu yang sebaik-baiknya dan untuk istirahat, supaya besok Anda bisa kembali siap ya dengan tugas-tugas yang ada. Saya Talia pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari 3300 sebelum Masehi. Selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dari teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Viking, dan Cina kuno.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi agak-agak mellow tapi ceria, gimana sih mellow tapi ceria, bisa menghibur Anda di hari Minggu ini ya. Dan sepertinya juga cuaca dari tadi pagi cukup cerah dan sekarang juga masih panas ya. Jadi untuk Anda yang kayaknya baru sekarang deh mau siap-siap untuk jalan-jalan gitu ya, bersama keluarga atau juga orang-orang yang Anda sayangi, atau bahkan ingin jalan-jalan sendirian aja mencari sesuatu, kenapa enggak ya. Ini masih waktunya cukup panjang ya, asal jangan terlalu malam saja pulang. Apalagi kalau misalkan besok memang harus kerja pagi gitu. Tapi ada berita bagus untuk Anda yang memang senang jalan-jalan jauh nih. Jalan-jalan jauh luar kota gitu ya. Kayaknya menikmati daerah lain selain Bandung. Kalau orang lain larinya ke Bandung ya, ini larinya malah ke daerah lain, kenapa enggak gitu ya. Kalau misalnya hanya beberapa jam dari Bandung bisa juga sih. Tapi kalau misalkan membutuhkan transportasi yang cepat dan tanpa hambatan, bisa dibilang seperti itu. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah memastikan bahwa Bandara Internasional Husein Sastra Negara Kota Bandung, Jawa Barat akan resmi aktif lagi melayani lebih banyak rute penerbangan komersial mulai bulan Agustus 2026. Nah, kepastian reaktivasi Bandara Internasional Husein Sastra Negara ini juga turut ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai bahwa reaktivasi ini akan menjadi angin segar berdampak positif pada lonjakan kunjungan wisatawan serta roda ekonomi Bandung. Meskipun operasional penerbangan ini adalah merupakan kewenangan dari Kemenhub, didukung pengelola PT Angkasa Pura Indonesia, Pemkot Bandung akan berfokus penuh pada pembenahan kawasan penunjang, kebersihan, estetika lingkungan, serta kesiapan infrastruktur di sekitar area bandara. Sebagai bagian utama dari penataan kota, Pemkot Bandung akan menghadirkan pembaruan infrastruktur di dua titik krusial. Akan mempercantik wajah pintu masuk Bandung melalui pembangunan kawasan Gerbang Husein serta melakukan penataan visual di area Gerbang Tol Paster. Revitalisasi di kawasan Gerbang Husein dan exit Tol Paster ini juga akan dilakukan untuk memberikan kesan pertama yang positif, nyaman, dan berkesan bagi para wisatawan maupun pelaku usaha yang baru tiba di Kota Bandung.
1: Bandung sore ini.

yang serba digital seperti saat ini memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan. Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah, itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Sebuah lagu cantik yang turut menghangatkan suasana di sore hari ini dari Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Jadi untuk Anda yang suka dengan lagu ini, catat lagunya. Buat diminta nanti di 100% Indonesia. Nah, pendengar, aksi begal atau pencurian dengan kekerasan, lalu juga dengan tindak kejahatan jalanan lainnya, ini memang mau tidak mau harus kita akui ya, dinilai semakin merajalela dan juga meresahkan warga Jawa Barat termasuk di wilayah Bandung Raya. Karena apa? Karena memang kasus begal dan kejadian kriminalitas lainnya ini meresahkan masyarakat Bandung, tidak hanya terjadi di pusat kota tapi juga tersebar merata hingga ke kawasan perbatasan antar wilayah. Kondisi ini tentu saja menuntut penanganan berupa pemberantasan maupun pencegahan aksi begal yang terintegrasi, mengingat masyarakat sepakat memandang kawasan Bandung Raya ini sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, menanggapi situasi gangguan keamanan yang kian memprihatinkan, ini Pemkot Bandung bersama Forkopimda se-Bandung Raya akan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, dan hasilnya tentu saja kesepakatan bersama untuk memperkuat kolaborasi antar wilayah dan instansi dalam rangka mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama malam hari. Langkah-langkah strategis disepakati dan diterapkan Pemkot Bandung guna menekan kasus begal dan kejahatan jalanan lainnya, antara lain peningkatan patroli gabungan, pengawasan berbasis teknologi selama 24 jam penuh, hingga pelibatan aktif masyarakat untuk menekan angka kejahatan jalanan.
1: Bandung sore ini.

di sini saya Talia menemani Anda dari pukul 10 tadi, dan setelah ini ada rekan saya Adi Renaldi yang akan menemani Anda dengan acara-acara yang menarik lainnya tentu saja hingga pukul 19 nanti. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung, dan nanti pada pukul 16 Anda bisa menyimak Warta Jabar sore sepekan.

Warta Jabar Sepekan rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
2: Termasuk di daerah selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Cater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lagi. Kita jarang mampu memasok lah seperti itu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan satu unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana menyebut aksi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan daerah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Nana, krisis air sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan kebutuhan suplai akan meningkat saat kemarau mencapai puncaknya. Karena itu sinergi antar lembaga terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
3: Bantuan daripada M-nya sebetulnya itu situasional, tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada dua ya Bu ya. Ada tiga. Iya, bisa maksimal tiga-tiganya.
4: Ini bantuan dari cabangnya minta sendiri.
1: Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan lahan persawahan di Pantura. Tagana dan Perumda TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reporter Ade Sri melaporkan.
5: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir, menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan, dalam proses mutasi, rotasi, ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk, paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik. Itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran, setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Garis Sunario Putri, menegaskan pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN, mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan, diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi.
7: sosialisasi.
8: Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
5: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter Sony Agung melaporkan.
9: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nuraini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayanan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan setiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
10: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali, apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja, kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera selesai. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPMSPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
9: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota perwali sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
11: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Hasilnya kan memang produknya kementeriannya. Oh. Walaupun secara teknis, dari secara teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya, kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara teknis diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
9: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
0: Puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
12: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang.
7: sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriyah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigalu Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
12: Apa-apa kejadian keracunan ya, yang gak serius. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita, ini dari Al-Mansuriyah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini total ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini.
7: Menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
0: Penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Ian Sofian melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bidang P2P atau pencegahan dan pengendalian penyakit sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur, Mugi Sunggara, 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
14: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu udah ditemukan 142 kasus positif HIV.
13: Positif HIV
14: dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8, kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang on ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
13: Temuan kasus HIV semua di usia produktif mulai 20 sampai 36 tahun, bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan, selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA, termasuk dengan lintas OPD.
14: Upaya ke depan, yaitu kita selain dari meningkatkan kolaborasi, karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif, remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah, itu dari usia 15 tahun, ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti Disdi, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
13: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor, dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah, seperti di Kecamatan Tenjolaya. Reporter Yofri Haryadi melaporkan.
15: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahman, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
16: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan kalau namanya kita nanam, kalau kena hujan, benih kan langsung cepat. Kan kalau nggak ada hujan, udah gagal. Jadi nggak ada yang jadi.
17: Sudah lebih dari 20 hari.
16: 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya sekalian kita tani ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Ya berkurang, jadi 70.
15: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat beronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
18: Di tengah dan timur kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48,77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemaraunya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
15: Pemkab Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2026.
0: Kemenag Kota Cirebon melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Reporter Sekar Darmayanti melaporkan.
19: Untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
20: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anumsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empati dan dedikatif.
19: Kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama saget. Santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakang. Adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gesit dalam respon persoalan. Empati dengan memahami kebutuhan masyarakat. Dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
20: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
21: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, mengatakan screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB, lanjut ke keluarganya, kalau misalnya keluarganya dari sekitar penderita, dan masyarakat yang berisiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes, kayak gitu, hipertensi, kita juga di screening seperti itu.
21: Ia menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB, khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya, kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya, penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Kabupaten Cirebon menjadi prioritas tahap awal program jaringan gas nasional. Reporter Rena Sapira melaporkan.
22: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga.
23: Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahap pertama. Program tersebut menargetkan lebih dari 41.000 sambungan rumah pada 4 kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan wilayah dan jaringan transmisi gas. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi strategis karena dilalui jaringan pipa Cirebon Semarang.
22: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga, 4 kecamatan. Dan ada lagi nanti 6 kecamatan kurang lebih. Di tahap 2, kemungkinan Plumbon dapat. Yang penting adalah memang jaringan gasnya, pipa utamanya itu melewati daerah ruas jalan tersebut.
23: Dadang menambahkan pemerintah juga merencanakan pengembangan tahap berikutnya hingga menjangkau 6 kecamatan tambahan secara bertahap. Perluasan layanan diharapkan mempercepat pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan program pemerintah tersebut diberikan tanpa biaya pemasangan sehingga masyarakat memperoleh manfaat lebih besar. Kesempatan tersebut diharapkan dimanfaatkan warga dengan mendukung seluruh tahapan pembangunan jaringan gas. Rena Safira melaporkan.
0: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Agus Abot melaporkan.
24: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa Tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu, sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
1: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG, 27 tahun, belum bekerja dengan status alamat di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu, yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka, dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual, dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Dan sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
24: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil, sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukai peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
0: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Baik, benar dimanapun Anda berada, tadi kami telah menyajikan Warta Jabar Sore dan sekarang waktunya Bandung Sore ini. Adrenali akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dan informasi-informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
0: Bandung Sore ini.

0: terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, kota kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Cuaca di kota Bandung cerah tentunya ya, sudah berapa pekan tidak diguyur hujan ya. Ya mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Ya, bagi Anda yang selalu stay di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, waktunya kabar olahraga di Bandung sore hari ini. Dan kami akan mengupas sedikit Persib yang kemarin pembukaan di Piala Presiden melawan Arema. Ya, Persib Bandung unggul 1-0. Persib taklukan Arema, Dado soroti proses adaptasi tim. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Persib Bandung mengawali langkah di grup A Piala Presiden 2026 dengan hasil positif, telah mengamankan kemenangan tipis ya 1-0 atas Arema FC di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung yang berlangsung kemarin Sabtu 25 Juli 2026. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Maung Bandung dalam menghadapi persaingan di turnamen pramusim. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar menilai penampilan timnya sudah cukup menjanjikan, meski masih banyak hal yang perlu dibenahi. Menurut pemain yang akrab disapa Dado itu, kemenangan atas Arema menunjukkan perkembangan positif yang mulai terlihat sejak masa persiapan tim. Dado sendiri mendapat kesempatan bermain pada babak kedua setelah masuk menggantikan Luka Menalo yang tampil sekitar 30 menit dan ikut membantu menjaga keseimbangan ya permainan hingga Persib mampu mempertahankan keunggulan. Meski puas dengan hasil yang diraih, Dado mengakui para pemain masih berada dalam tahap pembangunan kekompakan. Ya, terutama karena banyak wajah baru yang baru bergabung dengan skuad Pangeran Biru menjelang musim 2026-2027. Pada laga tersebut, pelatih Igor Tolik ya memberikan kesempatan kepada 5 rekrutan anyar untuk tampil sejak awal, yang yakni Ihwal Ali Tanamal, Gabriel Mutombo, Balsa Skulits ya, Luka Menalo dan Gakuto Nutsuda ya. Kehadiran para pemain baru tersebut menjadi bagian dari proses ya adaptasi tim dalam membangun kekuatan menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Menurut Dado, pendengar, belum maksimalnya kerjasama antar pemain merupakan hal yang wajar mengingat skuad Persib baru menjalani latihan bersama sekitar 2 pekan. Ya, optimis ya pemahaman antar pemain akan terus meningkat seiring bertambahnya waktu dan intensitas latihan. Kemenangan atas Arema FC pun menjadi sinyal positif bagi Persib. Selain meraih 3 poin penting ya di fase grup, pertandingan tersebut juga menjadi gambaran awal proses adaptasi pemain baru bersama tim mulai berjalan ke arah yang diharapkan, meski masih membutuhkan waktu untuk mencapai performa terbaik. Ya, Baros antar Persib ya. Baros antar Persib taklukan Arema di laga pembuka Piala Presiden 2026. Persib Bandung membuka perjuangannya di grup A Piala Presiden 2026 dengan hasil manis ya. Maung Bandung sukses menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung pada hari Sabtu kemarin ya, 25 Juli 2026. Gol tunggal William Baros pada babak pertama menjadi pembeda sekaligus memastikan 3 poin perdana bagi tim asuhan Igor Tolik. Pada laga resmi pertamanya bersama Persib, Igor Tolik langsung menurunkan sejumlah wajah baru. Sejak menit awal
dan Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsas Kolik ya, dan Iqbal Ali Tanama ya dipercaya mengisi starting line up ya. Sementara Gakuto dan Raffi Rashid ya mulai pertandingan dari bangku cadangan. Mereka berkolaborasi dengan pemain-pemain senior seperti Teja Pakuala, Patricio Martikandi ya, Kakang Rudianto, Adam Alis, Luciano, terus juga Bergunhio ya, serta William Baros. Arema FC sempat tampil menekan pada awal pertandingan dan memaksa lini belakang Persib bekerja keras. Namun seiring berjalannya waktu, Maung Bandung mulai menemukan ritme permainan dan Adam Alis dan kawan-kawan mampu menguasai lini tengah sekaligus membangun sejumlah kombinasi serangan yang menyulitkan pertahanan Singo Edan. Keunggulan Persib akhirnya lahir pada menit ke-23 berawal dari kerjasama apik Balsa Skulits ya dan Berguninho ya. Bola kemudian dikirim ke dalam kotak penalti dan berhasil diselesaikan dengan sontekan William Baros. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta sepanjang pertandingan sekaligus ya mengundang sorak gembira puluhan ribu boboto yang membadati stadion Sejala Karupat Kabupaten Bandung. Memasuki babak kedua, Persib tampil semakin percaya diri. Luciano sempat memperoleh peluang melalui tendangan bebas pada menit ke-57, tetapi bola masih melambung. 5 menit berselang, sepakan keras Balsa Sekulik ya berhasil ditepis kiper Arema FC Adi Satrio. Sementara bola pantul yang kembali disambar Luciano juga belum mampu menambah keunggulan. Arema FC beberapa kali mencoba menyamakan kedudukan ya, termasuk melalui peluang emas Gustavo pada menit ke-63. Beruntung bagi Persib, kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan. Igor Tolik kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Dion Marx, Deddy Kusnandar, Alharman Hehanusa, Ramon Tangki, Nazriel Alvaro ya, Gakuto, Natsuda, Julio Cesar, hingga Muhammad Azriki ya, guna menjaga intensitas ya permainan dan pertahanan, mempertahankan keunggulan. Ya, tekanan Arema semakin meningkat jelang akhir pertandingan, namun lini pertahanan Persib tampil disiplin ya dalam menghalau setiap ancaman. Termasuk aksi penting Julio Cesar yang memblok ya peluang lawan pada menit ke-88 di masa injury time. Persib nyaris menggandakan keunggulan melalui serangan balik Berginho, tetapi sepakannya masih mampu diamankan Adi Satrio. Sehingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tanpa tetap ya bertahan untuk dimenangkan Maung Bandung. Kemenangan Maung Bandung. Iya, ternyata Persib sudah kelihatan ya. Tim yang akan calon-calon lagi ya, calon-calon juara di Liga 1 ya musim ini. Tapi mungkin saja Persib sekarang lagi fokus ya di Asia ya. Ya, pelatih Persib Igor Torik yang mengaku puas dengan penampilan Naksunya, terutama karena para pemain mulai menunjukkan chemistry meski baru menjalani persiapan bersama selama 2 pekan ya. Menurutnya permainan Persib khususnya di babak pertama sudah mencerminkan identitas tim yang ingin bangun. Pelatih asal Kroasia itu juga menilai gol yang dicetak William Baros ya menjadi gambaran permainan ideal yang diinginkannya. Ia memuji organisasi permainan tim yang dinilai berjalan secara sesuai rencana ya.
mulai dari pressing lini tengah hingga solidnya pertahanan. Ya, selamat untuk Persib Bandung ya, yang kemarin menaklukkan Arema FC di Piala Presiden ya.

0: Ya baik, benar itu tadi informasi olahraga. Dua informasi datangnya dari Persib Bandung. Dan kembali lagi ke Bandung sore hari ini, masih bersama saya Adi Rinaldi.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Iya baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di kawasan di program nomor 61 Bandung, masih bersama saya Adi Arnaldi, dan sekali lagi jangan sampai kemana-mana hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi-informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
1: Bandung sore ini.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede waduh. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
4: Cakep.
3: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Masih di kuasa di Progo nomor 61 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada. Seperti sorotan sore, kami sudah tersambung bersama Pak narasumber di sore hari ini ada Bapak Jembar Adistia, ya, SPD, Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Dan kami akan membahas tentang Tagana Tasikmalaya, ya, salurkan air bersih bagi warga dua desa di Bojong Gambir, ya. Selamat sore, assalamualaikum Pak Jembar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Assalamualaikum. Aduh, Pak Jembar, mohon maaf nih hari Minggu diganggu ya waktunya.
1: Enggak apa-apa, Pak. Kita juga masih ada kegiatan di sini memperingati hari jadi Tasikmalaya, masih stay di Mako.
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat ya, Pak. Pak Jembar ya. Baik.
1: Ya, amin. Ya.
0: Pak Jembar, ini masyarakat Jawa Barat ya, khususnya di Tasikmalaya mungkin ingin mengetahui ya. Dan ini memang udah berapa pekan ini ya Pak Jembar ya tidak diguyur hujan. Di Kota Bandung udah 2 pekan lah, udah berapa pekan tidak diguyur hujan. Apakah di Kabupaten Tasikmalaya gimana nih kondisinya Pak Jembar? Apakah sama kemarau kayak gitu Pak Jembar?
1: Ya, kondisi di Kabupaten Tasikmalaya saat ini memang masuki musim kemarau.
0: Ya.
1: Sudah 1 bulan mungkinnya kita tidak ada hujan, namun 2 hari yang lalu kita ada hujan, namun hujan ringan ya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah sedikit mengurangi polusi debu ya dari jalan. Namun saat ini belum turun hujan, masih kondisi masih panas dan beberapa warga memang ada yang kekurangan sumber air bersih seperti itu.
0: Ya, seperti biasa ya Pak ya. Dan di Kabupaten Tasikmalaya Pak ya, dan berapa titik nih Pak yang disalurkan membutuhkan air bersih Pak?
1: Ya, untuk penyaluran air bersih yang masuk ke Tagana ini baru 3 titik ya yang meminta kepada kami secara langsung. Namun kita juga memang Kabupaten Tasikmalaya ini sangat luas dan kita juga berbagi peran dengan petugas-petugas yang lain seperti BPBD, kemudian PDAM dan lainnya gitu. Kami ini yang masuk ke kita baru 3 titik di Kabupaten Tasikmalaya seperti itu.
0: Baru 3 titik ya Pak ya. Pak, dan memang di sana tuh kekurangan air atau memang airnya keruh Pak, tidak bisa digunakan untuk warga Pak? Sampai-sampai Tagana sendiri turun tangan untuk menyalurkan air bersih, gimana nih Pak?
1: Ya, karena memang di Bojong Gambir ini sumber air ini memang sangat turun ya, sangat turun sehingga memang warga kesulitan mendapatkan air bersih. Ada juga memang di beberapa titik itu di seperti tempat umum seperti masjid ya, itu masih ada, namun beberapa warga mengeluhkan terlalu jauh untuk menjangkau ke tempat tersebut seperti itu, sehingga memang pemerintah desa setempat meminta kami untuk menyalurkan air bersih gitu.
0: Iya, baik. Ini diperkirakan ini mungkin Bapak juga sering berkomunikasi ya Pak, memang di wilayah tersebut sering kekurangan air bersih Pak, kalau misalnya datangnya kemarau atau mungkin di penghujan juga memang air bersih sangat kurang atau kayak gimana Pak?
1: Ya, karena kan memang wilayah Bojong Gambir ini merupakan wilayah pegunungan ya, pegunungan sehingga memang walaupun dengan sumur gitu ya, sangat dalam sekali untuk bisa dalam pengeboran sumur seperti itu.
0: Ya.
1: Dan sehingga memang di Bojong Gambir ini ketika musim kemarau sering terjadi kekurangan sumber air bersih di wilayah tersebut seperti itu.
0: Iya, kekurangan air bersih, tapi masih layak Pak, masih layak bisa digunakan Pak air bersih tersebut, air kekurangan air bersih tersebut Pak?
1: Iya, karena kan memang di Bojong Gambir ini kita cek itu dan dari informasi dari warga memang 28 meter sumur bor ya, 28 meter baru itu ada air yang tapi air yang muncul cuman kondisinya sangat minim seperti itu untuk mencukupi kebutuhan warga setempat.
0: Ya, ya, dalam 1 hari berapa ini Pak suplai airnya Pak?
1: Ya, untuk suplai air kemarin itu kita memang menyuplai untuk kebutuhan 450 kepala keluarga, sekitar 12.000 liter ya, 12.000 liter kita turunkan dua tangki air untuk memenuhi dua dusun dan 11 RT.
0: Ya, seperti dua, itu. Dua dusun ya.
1: Kemudian ditambah lagi satu kedusunan itu sekitar 700 kakak seperti itu. Dan kita menurunkan dua tangki air sebanyak 12.000 liter. Dan sampai saat ini memang belum ada lagi permintaan ya, seperti itu.
0: Baik, ini Tagana turun langsung dan ini pemerintah Pak. Pemerintah apakah ada solusi? Jadi jangan sampai musim kemarau selalu seperti ini. Apakah mungkin ada pemboran lagi Pak untuk di wilayah sana Pak?
1: Ya, ini kita sedang berkoordinasi juga dengan pihak terkait ya, dengan BPBD, kemudian yang pemerintah daerah, kemudian yang lainnya, sebahu-membahu ya untuk memikirkan penanggulangan bencana kekeringan ini. Dan diantaranya memang sekarang ini dengan BBWS juga kita sudah melaksanakan apa beberapa titik ya, sungai yang dangkal kita keruk kembali gitu dengan BBWS, kemudian saluran-saluran air yang apa mengalami penyempitan itu dinormalisasi kembali seperti itu, irigasi-irigasi, dan itu juga sudah dalam tahap konfirmasi ya seperti itu. Dan memang kita juga bahu-membahu ya antara pemerintah daerah, kemudian dengan relawan, kemudian dengan masyarakat, ormas dan lain-lain, pengusaha dan seluruh elemen masyarakat bahu-membahu untuk bisa memberikan bantuan di apa pada saat kekeringan ini seperti itu. Dan memang kami turun ke lapangan karena Tagana ini relawan ya, bentukan dari Kementerian Sosial, kemudian dengan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Kami juga menerima beberapa apa masukan dari donatur-donatur gitu ya, untuk membantu beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian dari ormas juga sama kita kerjasama, sehingga memang dengan kerjasama ini masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan air bersihnya seperti itu.
0: Ya, Pak Jembar, sudah berapa lama Pak ini dilakukan Pak suplai air bersih ini Pak?
1: Suplai air bersih ini kita laksanakan dua pekan terakhir ya, dua pekan terakhir, karena memang kekeringan itu di bulan Juli ya, bulan Juli ya. Awal itu baru muncul ada permintaan sumber air bersih seperti permintaan air bersih seperti itu.
0: Ya, dan ini sampai kapan akan dilakukan? Apa sepanjang kemarau akan terus disuplai air bersihnya Pak ke daerah tersebut?
1: Ya, betul. Kita juga sekarang sedang menyisir ya sumur-sumur air yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang bisa digunakan oleh warga masyarakat, sehingga memang suplai air ini tidak terfokus pada satu titik di PDAM yang dimiliki oleh Sukapura. Karena memang pasokan di PDAM pun ini ada kemungkinan bisa saja terbatas gitu. Suatu waktu bisa saja ini terbatas. Sehingga kami tim dari Tagana, BPBD dengan yang lainnya itu sedang mendata sumber air yang berada di yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan air mineral ya, air mineral swasta, dan juga bekerja sama agar manfaat dari airnya itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat di sekitarnya seperti itu.
0: Ya, Pak Jembar, harapan yang terakhir Pak Jembar kepada pemerintah atau juga kepada masyarakat setempat gimana Pak?
1: Ya, harapan kami untuk masyarakat ya, untuk masyarakat tetap tenang, kemudian tetap menjaga sumber air yang masih bisa dijaga, jangan sampai air dihamburkan atau dijaga sumber air agar tetap lestari, kemudian airnya tetap bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar maupun membantu warga-warga di sekitar kampung yang lainnya yang terdampak bencana kekeringan ini seperti itu. Dan harapan kami kepada masyarakat terus menyalurkan bantuan dan kerjasama diperluas itu dengan pihak-pihak swasta maupun pihak-pihak perusahaan milik pemerintah untuk bisa memberikan bantuan, baik itu berupa anggaran ataupun berupa bantuan-bantuan berupa air bersih ataupun sarana seperti penambahan armada tangki dan lain-lain seperti itu.
0: Ya, Baik, terima kasih Pak Jembar sudah memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya, Kota Bandung dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan Pak Jembar sehat selalu. Sukses Pak Jembar.
1: Amin. Ya.
0: Terus siap,
1: sama-sama.
0: Iya, memperhatikan masyarakat yang kurang air bersih ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Jembar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Pak Jembar Adi Setia ya, selaku Ketua Tagana Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 18 menit ya, masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung dan masih bersama saya, Adi Renaldi.

0: Bandung sore ini.
1: Pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia, sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menyajikan inspirasi hari ini ya dengan topik hakikat kebenaran ya. Tepat pada pukul 17.57 menit kami juga akan kumandangkan azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97.6 RRI Pro 1 Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, yaitu di kitab Sahih Al-Bukhari, pada hadis yang ke-52, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, haddatsana Abu Nu'aim, kami diberitahu oleh Abu Nu'aim, haddatsana Zakaria, kami diberitahu oleh Zakaria, an Amir, dari Amir. Amir berkata, qala sami'tu Nu'man bin Bashir, aku mendengar Nu'man bin Bashir yaqulu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nu'man mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al halalu bayyin, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyin, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma musyabbahat, dan di antara yang halal dan haram itu ada hal-hal yang syubhat atau rancu. La ya'lamuha katsir minan nas, banyak orang yang tidak tahu tentang syubhat tersebut. Faman ittaqal musyabbahat, barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sesungguhnya dia telah membebaskan dirinya dari hal-hal yang rancu untuk agamanya dan untuk dirinya. Wa man waqa fi syubhat, dan siapa yang terjebak di dalam syubhat, ka zra'in yar'a hawlal hima, maka ibaratnya seorang pengembala, dia mengembala gembalaannya, lalu dia terjebak di sebuah tempat di mana dia dilarang. Kemudian, dan batasan Allah adalah pengharamannya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa-apa yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan lagi di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telah jelas. Baik masalah-masalah yang halal dan masalah-masalah yang haram, tinggal bagaimana kita untuk mengikutinya, mentaatinya. Dan tentu sangat sulit apabila kita tidak memiliki keyakinan yang kuat. Sulit untuk mengikuti, mentaati apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, kecuali ada keyakinan yang kuat. Dan keyakinan yang kuat itu tidak datang secara tiba-tiba, tidak datang secara sekonyong-konyong. Namun keyakinan yang kuat itu akan muncul bila didasari pengetahuan. Ibaratnya seseorang, kita mengetahui suatu bahaya, maka dia pun akan menghindari bahaya tersebut. Sebaliknya seorang anak kecil atau anak kecil, balita, bawah 5 tahun yang tidak mengetahui bahaya suatu zat, misalkan listrik, maka dia tidak akan menghindari listrik itu dan dia akan bermain-main dengan listrik tersebut, lantas dia mendapatkan bahayanya karena dia tidak tahu bahaya dari apa yang akan diakibatkan dari listrik, sengatan listrik tersebut. Oleh karenanya diperlukan mengetahui atau menambah ilmu supaya kita memiliki pengetahuan kepada apa-apa hal yang dianjurkan dan dilarang oleh Allah SWT, sehingga benar-benar memiliki keyakinan. Oleh karenanya Rasulullah sangat menganjurkan setiap muslim dan muslimah itu untuk meningkatkan keilmuannya, untuk menuntut ilmu, mencari pengetahuan. Bahkan jika tidak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, jika engkau benar-benar tidak mengetahui suatu perkara, tanyalah kepada ahlinya. Kenapa harus bertanya?
Karena di antara kunci ilmu itu adalah bertanya. Tanpa bertanya, tentu akan tersesat di jalan. Tanpa kita mau bertanya kepada orang yang mengetahui, maka kita akan dibimbing oleh pikiran-pikiran kita yang terbatas ilmunya, sehingga akan lahir pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh hasil kontemplasi kita sendiri, hasil yang dihasilkan oleh keinginan syahwat dan nafsu kita. Oleh karenanya, ilmu sangat penting sekali bagi seorang muslim dan muslimah, sehingga bisa membawanya kepada sebuah keyakinan yang kuat. Dan dengan keyakinan yang kuat, insya Allah setiap muslim dan muslimah akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan seterus-terusnya, dengan seyakin-yakinnya, dan akan dapat menghindarkan dari atau menghindari dari larangan-larangan yang Allah telah tetapkan, menghindari batasan-batasan yang telah dibataskan oleh Allah SWT. Berhati-hati dengan apa yang Allah dan Rasulnya peringatkan. Tidak lain semua itu adalah karena keyakinan yang kuat. Mudah-mudahan Allah SWT tambahkan kepada kita keyakinan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan menambah pula keyakinan kita, keimanan kita akan hakikat hidup ini. Sesungguhnya dengan mengetahui hakikat hidup, niscaya kita akan mudah untuk menerima setiap kebenaran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan atas kebesarannya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: Bandung masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKPRI Manoar Sirait ya mengatakan capaian penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas ya. Pembiayaan perumahan atau FLPP terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun sebelumnya, realisasi nasional mencapai 278 ribu unit, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan program tersebut. Pada kesempatan tersebut, Marwar juga mengumumkan penyederhanaan persyaratan penerima BSPS ya. Jika sebelumnya bantuan masyarakat ya bukti kepemilikan tanah, kini masyarakat yang menguasai atau menempati lahan juga dapat mengakses program tersebut dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Kebijakan tersebut diharapkan diharapkan dapat memperluas jangkauan penerimaan manfaat. Itu sekaligus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, termasuk di Kabupaten Bandung. Ya, sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat ya telah menerbitkan kebijakan bersama untuk mendukung percepatan pembangunan rumah, yaitu bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pembebasan BPHTB atau PBG ya. Iya, yang menegaskan pemerintah daerah tidak perlu khawatir terhadap potensi berkurangnya pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya pembangunan perumahan justru akan mendorong aktivitas ekonomi baru yang berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah melalui sektor lainnya. Ya, melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemkab Bandung mendukung penuh implementasi program 3 juta rumah itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pemukiman, memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perumahan. Ya, kita doakan, kita dorong ya, ini bagus ya. Programnya bagus dan ini Pemkab Bandung ya siap kawal program 3 juta rumah. Baik pendengar, sudah pukul 18.37 menit di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Citra desa tercoreng, Kades Kumpai keluhkan kiriman sampah dari luar desa. Pendengar dimanapun Anda berada, Kepala Desa Kumpai, Kecamatan Jalan Cagak, ya Subang, Asep Saipuloh, sangat geram ya melihat banyak sampah berserakan sepanjang jalur jalan raya Kumpai Kasomalang. Ia menilai kondisi tersebut mencoreng kebersihan desa dan meresahkan warga. Menurutnya tidak mungkin warga desa Kumpai yang membuang sampah tersebut, sebab sistem pengelolaan sampah di desanya sudah berjalan dengan baik. Pendengar dimanapun Anda berada, ia menduga pelaku pembuangan sampah berasal dari luar desa Kumpai. Indikasinya terlihat dari cara pengemasan sampah yang ditemukan di lokasi. Asep menduga sampah itu kiriman dari wilayah tetangga. Ia menyebut beberapa desa yang diduga menjadi asal sampah tersebut. Ia meminta warga luar tidak membuang sampah ke wilayah Kumpai. Tindakan itu dinilai merugikan dan membuat citra desanya menjadi buruk. Asep juga meningkatkan pentingnya ketaatan terhadap aturan kebersihan lingkungan. Ia berharap semua pihak ikut menjaga agar Subang bebas dari tumpukan sampah liar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktunya juga Adil Rali untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Selepas ini, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Adil Rali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peristiwa kebakaran di area publik ramai seperti mal bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mal, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat, dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Berdibang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RR di Bandung. Mendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Minggu 26 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini mendengar layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mimbar Agama Katolik. Namun sebelum itu kita simak satu buah lagu dari Judika.

0: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Jalan Kebenaran dan Hidup. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?

Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, jalan menuju ke suatu kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus, tetapi agak jauh. Ada jalan pintas, lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, berkelok-kelok dan menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota itu, harus berpikir-pikir lewat jalan mana. Jalan itu meski jauh, tetapi kalau itu menuju kepada tujuan, ya tidak menjadi soal. Demikian juga, kalau orang harus pergi ke kota itu melalui jalan yang jelek dan menanjak, kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak apa-apa. Yang paling menjengkelkan, yaitu kalau ternyata jalan itu menyesatkan, tidak membawa orang sampai ke tujuannya. Yang dipersoalkan di sini adalah jalan menuju kerajaan surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Banyak orang pada zaman sekarang ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat. Ada banyak golongan, kelompok atau sekte agama yang menawarkan jalan menuju kebahagiaan itu. Tetapi tidak benar. Maka ada agama yang menawarkan sebagai satu-satunya agama yang paling benar di dunia ini, karena dianut banyak orang dan bahkan mengatakan bahwa agama lain itu sesat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam sabda perpisahannya mengatakan kepada para muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus menyatakan kematiannya menjadi jalan bersatu kembali secara total dengan Bapa, Allah yang benar. Kematiannya membuka pintu gerbang surga

hidup kekal bersama Bapa. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan tetap setia, percaya kepada Yesus, di tengah-tengah kerasnya hidup dunia, kemuliaan surga akan mereka terima berkat kematiannya. Kematian Yesus tidak memutuskan persekutuan mereka dengannya. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam bacaan tadi, Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan menuju Bapa, Allah yang benar. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah model jalan Yesus, jalan belas kasih yang diwartakan dan ditawarkan kepada siapapun di tengah jalan tol berarus homo homini lupus, manusia musuh bagi yang lain.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Yesus adalah kebenaran. Berhadapan dengan Yesus berarti juga berhadapan dengan Bapa, Allah yang benar. Namun sekaligus kita berhadapan dengan diri sendiri dan dunia yang penuh kepalsuhan, kebohongan, tipu muslihat, sesat menyesatkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian ditegaskan oleh Yesus. Yesus adalah hidup. Dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa maut. Roh Yesus adalah roh kehidupan. Spiritnya spirit kehidupan. Di luar Yesus adalah budaya kematian. Suka melakukan perusakan, penghancuran, penganiayaan, kekerasan, ancaman, teror dan pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Yesus menawarkan budaya alternatif, yaitu budaya kehidupan di tengah gencarnya tebaran dan taburan benih-benih budaya kematian. Demikian pula dalam kehidupan kita sendiri. Kita seringkali mengalami kekecewaan, apalagi di saat kita disakiti, menderita dan ditinggalkan. Tidak ada lagi harapan, yang ada hanyalah putus asa dan semangat yang hilang. Maka melalui bacaan hari ini, kita diminta untuk senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Allah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan. Meskipun kehidupan di dunia diancam oleh berbagai virus, wabah, kekerasan dan berbagai ancaman, percayalah bahwa Allah tetap akan menjaga dan melindungi kita semua. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah senantiasa harus kita tampilkan dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Jika kita percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita, maka tentu kita akan mengalami kehidupan yang aman dan damai. Meskipun kita berada di tengah badai yang datang silih berganti mengancam kehidupan kita.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam firman ini Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan ke surga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri yang membawa orang-orang yang mempercayakan diri kepadanya. Bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang kepada kebenaran. Maka ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan sorga adalah kebenaran. Artinya, melalui jalan ini, orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajarannya, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepadanya, yang berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin bersuka cita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan, tetapi semu, karena tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Yesus memberikan jaminan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Karena itu, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ini bukanlah janji kosong untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Sebaliknya, ini adalah janji yang pasti, janji yang kekal yang menjamin kita yang telah percaya. Demikian pula iman kepercayaan kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus kita menemukan jalan menuju Bapa, jalan menuju surga yang kekal. Di dalam Yesus kita menemukan kebenaran sejati. Di dalam Dia ada hidup, hidup di dunia ini dan di dalam kekekalan nanti. Ada kalanya sebagai manusia kita meragukan keselamatan kita. Namun sebagai orang yang percaya, yakinlah dan peganglah janji dan jaminan Yesus. Kulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa sendiri. Ajaran Yesus adalah kehendak Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku dan hidup, yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang aku lakukan, nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan kekal. Saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami, dan kami Kau perkenankan untuk mengikutinya. Tuntun dan temani kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Berikan saatnya Anda menyimak sajian Ram Radio dengan judul Marni Sang Primadona. Tetap bersama kami.
1: Marni Sang Primadona. Naskah Yan Cahya Wijaya.

0: Saya Karta minta lagu Ayun Ambing dan saya ingin ditemani Marni. Tidak mau yang lain.
1: Ayo, Kak, siap? Siap, Kang. Ini lagunya.

0: Teng Marni cantik sekali malam ini.
1: Pokoknya bisa aja.
0: Bener, Neng. Cantik banget. Akang suka.
1: Kan biasanya juga saya seperti ini, Kang.
0: Boleh dong nanti pulangnya Akang anterin.
1: Boleh saja, Kang. Tapi harus izin dulu sama Pak Didi.
0: Gampang itu mah. Nanti Akang ngomong sama Didi. Siapa yang gak kenal sama Akang? Bajidor kahot di kampung ini.

0: Puas saya ngibing ditemani kamu, Neng.
1: Makasih, Kang, kalau emang puas. Tapi bayar dulu atau Kang lagunya?
0: Tenang, pasti akan bayar. Ini buat Neng Marni.
1: Nih, dapat bonus nih. Ih, Akang baik banget.
0: Karta tea. Wajidor kahot.

0: penasaran nih sama Neng Marni. Cantik, putih, orangnya enak diajak ngobrol. Manjanya itu yang membuat saya mabuk kepayang.
1: Malam, Kang Karta.
0: Malam juga, Med.
1: Kok Akang ngelamun sendiri? Apa sih yang Akang ngelamunkan?
0: Itu, Med, si Marni.
1: Marni? Ronggeng itu, Kang?
0: Iya, Marni yang itu.
1: Hati-hati ya, Kang.
0: Apa maksudmu, Omed?
1: Hati-hati, Akang kecantol sama dia.
0: Justru itu, Med. Akang gak bisa tidur mikirin dia terus. Kamu tahu gak dia orang mana?
1: Akang kan tahu dia ronggeng di grup Ngalayang. Tanya saja sama pimpinannya, Kang.
0: Bener-bener. Makasih ya. Saya jadi semangat nih. Besok Akang mau ke sana. Sampurasun.
2: Rampes.
0: Lagi rineh, Di?
2: Iya, Kang. Kan belum ada job lagi. Tumben Akang pagi-pagi sudah datang ke sini. Ada apa Kang Karta datang ke sini? Gak biasa. Silahkan duduk, Kang. Mau di sini apa di dalam?
0: Di sini saja, Di. Lebih enak di balai-balai.
2: Sebentar, saya buatkan minum dulu. Akang mau kopi apa teh?
0: Kopi dong, biar seger. Tapi jangan pakai gula ya.
2: Siap, Kang. Tunggu sebentar ya.
0: Ya.
2: Ini, Kang, kopinya.
0: Makasih. Wangi banget nih kopi.
2: Maaf, Kang. Ada apa Akang datang ke sini? Mungkin ada yang bisa saya bantu.
0: Terus terang saja, Di. Saya tertarik sama si Marni.
2: Marni, Kang?
0: Iya, Marni.
2: Maaf, Kang. Dia kan sudah punya suami.
0: Masa bodoh? Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau sama dia.
2: Suaminya pasti marah, Kang.
0: Saya nggak takut sama suaminya.
2: Tapi nanti saya yang disalahkan, Kang.
0: Urusan itu tanggung jawab saya. Kamu nggak perlu takut.
2: Saya sarankan Akang nyari yang lain saja. Jangan Marni.
0: Hanya si Marni yang saya mau.
2: Jangan, Kang.
0: Kamu ngelawan sama saya?
2: Ampun, Kang, ampun.

0: Sore, Marni.
1: Sore, Kang Karta. Akang dari mana?
0: Akang sengaja datang ke sini.
1: Tumben. Ada apa, Kang?
0: Ada yang mau Akang omongin sama kamu.
1: Kelihatannya serius banget, Kang. Ada apa ya?
0: Gini, Marni. Gimana ngomongnya?
1: Kenapa Akang malah diam?
0: Gimana ya, Marni?
1: Ngomong aja, atuh, Kang. Gak usah ragu-ragu. Ada apa sebenarnya?
0: Terus terang saja, Marni. Akang suka sama kamu.
1: Apa? Akang suka sama saya?
0: Shh, jangan terlalu keras. Nanti didengar orang.
1: Tapi kenapa Akang suka sama saya?
0: Dari dulu, Akang sudah suka sama kamu, Marni.
1: Tapi kan saya punya suami, Kang.
0: Kamu kan bisa minta cerai sama suami kamu.
1: Maaf, Kang. Untuk itu, saya nggak bisa.
0: Harus bisa.
1: Nggak bisa, Kang. Aduh. Kang, Akang jangan begini. Saya punya suami, Kang.
0: Jangan melawan kamu.

0: Kang Karta, kemana si Marni ya? Kok kemarin waktu ada hiburan, dia tidak datang?
1: Wah, Akang nggak tahu, Med. Mungkin dia sakit.
2: Kang Karta, Kang Karta.
0: Suara apa itu, Kang?
1: Mungkin itu suara burung hantu.
0: Akang dengar, kan?
2: Kenapa Akang tega?
0: Tuh, Kang, Akang dengar, kan?
1: Iya, suara apa ya? Merinding begini.
2: Kang Karta, ini Marni, Kang.
0: Apa itu, Kang? Saya pulang aja, saya takut.
1: Bukan, itu bukan kamu, Marni.
2: Marni mau jadi istri aku.
1: Kamu sudah meninggal, Marni. Pergi.
2: Kenapa?

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berikan saatnya menemani Anda di ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI dan barengan dengan teman-teman dari Growing Sister Community. Ada Linda Yunitasari dan Rosa Anissa Safira. Untuk kalian yang mau bertanya atau ikut ngobrol, ikut berbincang, ikut kehangatan diskusi malam hari ini, Rana tunggu di WhatsApp kami 0811-220-9760 atau di telepon kami 0227-7555-1 0227-7888. Kita ngobrol dengan Linda dan Rosa dari Growing Sister Community.
1: Bandung malam ini.
0: Linda Rosa, selamat malam.
2: Malam, Kak.
0: Mantap, cerah ceria banget kamu di akhir bulan ya.
2: Harus dong.
0: Kalian walaupun... tuh orang Bandung.
2: Bandung.
3: Bandung.
0: Bandung. Linda dari?
3: Aku dari Ujung Berung.
0: Sih nggak pernah macet tuh.
3: Parah.
0: Rosa?
2: Dari ini area Beling, Cicadas.
0: Itu mau macet sih nggak terlalu ya. Macet sih nggak, macet juga sih
2: kalau sore. Kalau ya. Lewat jalan Jakarta macet ya.
0: Iya sih, ya benar-benar jadi jalan. Itu kalau sore dan pagi tuh repot tuh.
2: Iya benar.
0: Kalau Ujung Berung sih all the time ya.
2: All the time macet.
0: Kayak kiri kanan tuh keluar masuk gitu kendaraan tuh gang-gangnya. Growing Sisters Community. Dari kapan komunitas ini?
3: Dari tanggal 9 Juli 2025.
0: Jadi 9 Juli 2025? Tahun.
3: Yes. Yep. Kemarin baru Enif 1 tahun.
2: Betul, kita baru umurnya 1 tahun nih, Kak.
0: Ada yang ngasih coklat dan bunga dong, Go.
2: Kita yang beli kebetulan ya.
3: Kita ngerayain sendiri, beli kue sendiri.
0: Okay. Growing Sisters Community ini adalah komunitas yang diinisiasi oleh siapa?
2: Okay, jadi... awal mulanya terbentuk Growing Sisters gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita tuh sebetulnya temenan dari komunitas lagi namanya One Ummah Movement.
0: Gimana? Jadi kalian tuh gabung di sebuah komunitas, sama-sama masuk.
2: Iya betul.
0: Okay, lalu?
2: Masuk nih, terus habis kayak gitu beberapa tahun kemudian kita mulai pengen lebih spesifik gitu. Wadahnya itu tuh untuk perempuan-perempuan. Jadi biar lebih selaras sama kita.
0: Yang sebelumnya ada cowoknya?
2: Iya betul, kalau One Ummah itu tuh banyak banyak apa namanya, variasi usianya.
3: Heterogen
2: lah gitu.
0: Kalau kalian cewek dan di usia?
3: Usia dari 16 tahun sampai 35 tahun.
2: Iya.
0: Harus tuh.
3: Yes.
0: Jadi ada masa ada pensiun.
2: Juga sih. Enggak juga.
0: Siapa tuh dapat pensiunan kan enggak tahu.
2: Kemarin-kemarin juga sebenarnya yang usia 40 tahunan juga ada yang datang gitu ke acara-acara kita gitu.
0: Oke. Jadi
2: cuman mungkin targetnya lah.
0: Jadi lebih di perkecil skupnya.
2: Ya, betul.
0: Di 16 sampai 35. Dan cewek doang.
2: Yes, iya, betul.
3: Karena kan Growing Sisters, bukan brother.
0: Dan mesti berhijab?
2: Enggak.
0: Oh, enggak kalau itu.
3: Enggak. Siapapun boleh ikut asal perempuan.
0: Jadi gelung misalnya pakai konde gitu
2: kan. Enggak boleh, kita juga katanya konde sih pada di dalamnya.
0: Gurita kali ah. Ini juga pakai gurita kan, ciput gurita kalau saya. Nah, tapi untuk komunitas yang baru setahun lah ya. Dengan kalian awalnya komunitas kemudian keluar dan bikin komunitas lagi. Komunitas ini dibentuk atas inspirasi dari komunitas sebelumnya. Kemudian secara garis besar mirip-mirip atau enggak kita bikin dari nol, visinya, misinya, niatnya, goalsnya, kayak gimana?
2: Okay. Sebenarnya Kak, tadi One Ummah Movement ini tuh jadi kayak payung besarnya komunitas-komunitas yang muncul lagi di bawahnya. Jadi kita tumbuh nih misalkan waktu itu ikutan One Ummah Movement, kemudian dari situ kan terlalu banyak variasi usia dengan apa namanya, kebiasaan yang benar-benar bervariasi juga gitu. Jadi ketika bikin event, gak semua orang punya wadahnya. Kurang tepat gitu, kurang tepat sasaran. Sehingga akhirnya muncullah komunitas-komunitas yang diinisiasi dari anak-anak One Ummah juga. Gitu, ada Growing Sisters, ada Dudunuran, ada One Ummah Institute, Muslim, ada Soul Sisters, Muslim Creator.
0: Oh, jadi kalian payungnya, yang di atasnya.
3: Bukan, yang di atasnya itu One Ummah.
0: Okay.
3: Nah, di bawahnya itu yang niche-nya lebih spesifik. Misalkan kalau Duduluran itu tentang lari, olahraga gitu. Terus Muslim Creator Hub itu tentang kreator. Nah, kita di Growing Sister itu tentang perkumpulan perempuan-perempuan muda.
0: Jadi gitu. Kalian sub komunitasnya.
3: Yes, gitu.
0: Jadi
3: komunitas di bawahnya itu masih punya cirinya masing-masing.
0: Okay, tapi masih under One Ummah.
3: Yes, betul.
0: Oh, One Ummah tuh McD-nya kali ya. Kita kayak Sabana The Best sama CFC gitu ya. Kayak franchise-nya gitu kali ya.
3: Iya, gitulah pokoknya.
0: Ya, mirip-mirip gitulah ya.
3: Mirip-mirip lah.
0: Yang menginisiasi kalian.
2: Iya betul.
3: Iya jadi kebetulan aku yang ditunjuk jadi ketuanya, Rosa jadi wakilnya gitu.
0: Oh sekarang nih?
3: Iya. Iya jadi dari awal itu kita pikirin visi misinya apa, program-programnya, kegiatannya apa untuk si Growing Sister sendiri ini gitu.
0: Oh kalian jadi ketua dan wakil karena kalian yang menginisiasinya?
2: Iya betul. Iya.
0: Jadi kalau ditanya inisiator apa namanya Growing Sister ini siapa? Kalian berdua?
2: Iya.
3: Iya.
0: Enggak ada yang lain.
3: Foundernya. Sebetulnya ada sih pembina palingnya.
2: Iya, pembina paling. Ya,
0: tapi tidak menginisiasi dong.
2: Iya, jadi
0: tidak mengidekan dong.
2: Iya, pokoknya kita diminta untuk bisa bikin wadah untuk perempuan-perempuan. Nah, kita mikirin dah tuh gimana ya
3: kira-kira itu gimana kita.
0: Doi nuntut kalian eksekusi. Mantap. Di awal-awal berapa orang? Awal-awal 9 Juli itu. Berapa banyak tuh?
3: Oh, kalau misalkan pertama banget tuh 5 orang.
0: 5 orang. Sampai ya, saat ini berapa banyak?
3: Kalau untuk membernya sendiri itu sekarang udah 30 orang. Wih, jadi mantap. Yang kayak anggota tetapnya gitu.
0: Official membernya.
3: Iya.
0: Kalau yang di luar, official membernya? Kalau di
3: luar itu kita selama setahun udah ada 500 peserta. Wih. Yang ikut.
0: Repot tuh ke kebun binatang penuh.
3: Iya, tapi kan itu dari pesertanya beda-beda, ada yang ikut event ini, ikut event ini. Jadi kayak
0: beda-beda.
3: Tapi itu tuh gabungan akumulasi dari setahun terakhir gitu.
0: 30 tuh mencakup apa aja? Bendahara, sekretaris, humas, PR apa segala macam?
3: Semuanya. Jadi dimulai dari kita ada divisi-divisi kan, ada divisi program, media, terus admin gitu, sama satu lagi tuh fundraising gitu.
0: Menurut kalian apa yang menjadi pembeda komunitas kalian dengan komunitas secara spesifik perempuannya doang di luaran sana? Menurut Linda apa?
3: Kalau menurut aku, kalau Growing Sister itu spesifiknya adalah di sini tuh kita menyediakan ruang aman. Jadi kan gini, kalau perempuan itu butuh ruang untuk bercerita ya. Nah, kadang perempuan tuh nggak bisa dapetin itu gitu. Bahkan mungkin di lingkungan sekitarnya gitu, di temennya atau keluarganya tuh sering di judgement gitu kan.
0: Karena cowoknya nggak peka.
3: Ya itu mungkin. Gak
2: punya cowok sebenarnya.
3: Atau misalkan dia baru putus misalkan.
0: Gitu
3: kan. Terus dia galau gitu. Terus
0: nggak punya sahabat tuh orang tuh.
3: Iya, terus misalkan di dia cerita tapi malah kamunya sih nenek gitu kan, judgement. Nah kalau di Growing Sister itu kita bisa cerita. Jadi misalkan kita ada satu kegiatan namanya Woman Mindset. Nah di situ biasanya kita ada bisa menceritakan. Jadi misalkan ada sharing sessionnya, itu nanti kita bisa sharing di circle-nya kita atau misalkan kelompok masing-masing.
0: Dan gitu. Kalian support setiap cerita yang masuk.
3: Ya, tapi ngedengerin doang ya, bukan buat. Jadi kita tuh
0: jadi
3: ada yang
0: saran
3: namanya,
0: gitu enggak?
3: Enggak. Karena kita ada rules-nya gitu.
0: Oh gitu.
3: Iya, ketika ada yang bercerita kita cukup mendengarkan gitu.
0: Itu yang menjadi pembeda Growing Sister dengan komunitas lainnya.
3: Ada lagi.
0: Apa tuh?
2: Apakah? Nah jadi sebenarnya kalau misalkan mau bilang langsung pembeda ya, tadi kan itu cuman salah satu bagian dari acara Growing Sisters. Ada namanya Woman Mindset, di dalamnya ada sesi
0: programnya.
2: Sister Stories. Tapi sebenarnya secara komunitas nih gitu, harapannya sebenarnya Growing Sisters ini tuh bisa saling jadi saudara-saudara gitu. Jadi kita pengen nemenin perempuan-perempuan muda di Bandung untuk bisa tumbuh bareng-bareng. Tumbuh bareng-bareng lewat mental, penguatan mental, terus juga spiritual, sampai dengan skillsnya gitu. Jadi
3: dan sosial.
2: Dan sosial juga. Jadi kita punya 4 pilar tuh tadi ya. Jadi kita suka bahas psikologi-psikologi juga, makanya tadi ada sister stories. Terus juga kita juga bikin habit yang baik dengan misalkan kita ada meet and greet. Kita sharing-sharing.
0: Meet and greet bukan meet and greet bukan?
3: Bukan.
2: Karena kita beda-beda. Kita bukan salam-salaman.
0: Siapa tahu bawa TikTok.
2: Tidak dong. Kita baca buku, terus nanti kita sharing insight di dalamnya. Kemudian juga ada juga sister skill up-nya. Yang mana nanti sebetulnya pengennya komunitas ini tuh bisa mengumpulkan perempuan-perempuan tadi untuk bertumbuh, untuk bisa punya skills public speaking dan juga menulis. Untuk bisa nge-influence sekitarnya untuk berbuat baik dan bermanfaat lah, intinya gitu. Jadi pembedanya adalah itu. Dan kita tuh suka pakai acara yang lucu-lucu.
0: Apa
2: jadi
0: tuh?
2: Kayak kita merangkai bunga, terus juga melukis. lapis, terus, apapun lah gitu, makrame. Yeah. Beda-beda. Jadi macam-macam gitu.
0: Mesti public speaking dan keilmuan yang lagi hype sekarang atau harus atau tidak menutup juga kayak seninya, budayanya gitu-gitunya.
2: Apapun sebenarnya. Cuman mungkin basic skills yang pengen kita fokuskan adalah kemampuan untuk bisa menuliskan sesuatu dan juga berbicara. Kenapa dua itu? Karena kita rasa dengan segala macam profesi yang ada ataupun juga kegiatan yang perempuan-perempuan ini punya, mereka tuh bisa nge-influence kebaikan gitu. Okay. Lewat apa? Lewat narasi. Narasinya dibangunnya lewat apa? Tulisan dan juga lisan. Gitu. Jadi kita pengen nemenin perempuan-perempuan untuk bisa sembuh. Di dalamnya tadi makanya ada bahasan-bahasan psikologi di woman mindset kita bahas misalkan ekspektasi aku dan isi kepalaku gitu misalkan. Jadi kita mencoba untuk membedah nih apa sih sebenarnya ekspektasi yang kita punya sampai akhirnya kita juga bisa sharing di situ dan kita dapetin satu penguatannya untuk jadi mindset dibawa pulang gitu. Jadi menghadapi ekspektasi nanti di depan tuh aku gak akan kerumitan lagi gitu.
0: Detail ya kali orangnya ya. Tapi Growing Sisters ini namanya dari siapa? Penamaannya tuh siapa yang mengusulkan? Kalian?
3: Aku.
0: Oh Linda, kenapa Lin Growing Sister Ling? Kenapa gak Glowing Sister?
3: Kalau glowing kan lebih ke kecantikan luar.
0: Siapa tahu kan sambil
2: tapi kan growing kita sekalian glow up juga.
0: Grow and glow gitu. Tapi kenapa namanya itu?
3: Karena kita tuh definisinya kalau logo awalnya tuh kan kita kayak tanaman gitu kan. Kalau sekarang kan kayak dua orang yang
2: pegangan,
3: berpelukan gitu kan.
0: Saling rangkul.
3: Nah, karena sisters gitu kan. Nah kalau yang awal itu ada kayak logonya tuh tanaman gitu. Kenapa namanya growing? Karena biar kita tuh ya bertumbuh bareng-bareng. Kan sesuai sama slogannya Growing Sister adalah berkumpul, berproses, dan bertumbuh bersama gitu. Jadi
0: gak berdampak tuh?
2: Akan berdampak ketika orang-orang ini
0: pak. Lina melotot. Iya juga ya. Ini gitu tiba-tiba.
3: Karena sudah udah bertumbuh tuh dia bisa berdampak. Menyebarkan cahayanya di.
0: Kenapa ganti logo?
2: Ada karena dua sih sebenarnya kita pakai dua-duanya.
0: Oh dua-duanya dipakai. Oh curang
3: cuman,
0: banget.
3: Kalau yang logo pas pertama tuh kurang ada sistersnya gitu loh. Kalau sekarang tuh kayak udah dua orang rangkulan.
0: Kalau tadi tuh tumbuh bersama, kalau yang ini beli seblak bersama. Yuk let's go kita beli seblak Batagor panjang di mana nih gitu. Oke, peringatan menarik, kita akan ngobrol tentang kegiatannya jauh lebih luas nanti di segmen 2 aja, jangan kemana-mana tetap di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di segmen 2 peringkat ngobrol bareng komunitas Growing Sisters Community barengan Linda dan juga Rosa. Rana ingatkan lagi untuk Anda yang mau bertanya boleh di 0811-220-9760 atau di line telepon kami 0225551 atau 0227278978. Atau pengen lebih gampang lagi, mampir aja ke TikTok kami RRI Pro 1 Bandung, tulis aja pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Barengan Linda dan juga Rosa, Growing Sisters Community.
2: Bandung malam ini.
1: Setelah Enif per 2025, awal-awal kalian berdiri di tanggal 9 Juli itu ngapain aja awal-awal?
3: Acara pertama yang kita bikin itu namanya Woman Mindset.
1: Acara atau rutinan?
3: Acara.
1: Acara.
3: Jadi okay. Kan kita belum punya orang-orang ya, Kak ya.
1: Yang

0: 9 sampai 12 ya.
1: Jam 9 sampai jam 12.
2: Ngebentar lah ya. Ngapain aja tuh kegiatannya?
0: Nah, di acaranya itu tuh
2: rondo nih set datang.
0: Ya, rondo nih datang kumpul-kumpul, terus habis kayak gitu mereka kenal-kenalan. Jadi satu acara yang beda di kita itu tuh setiap ada acara yang kayak konteksnya mungkin orang-orang mah seminar gitu kali ya. Tapi kita tuh punya fasilitator-fasilitatornya. Jadi si orang-orang yang datang itu tuh akan dibagi kelompok.
2: Audiens yang datang 30 sekian orang itu dibagi-bagi.
0: Iya, betul.
2: Oke, masing-masing punya LO-nya tuh. Oke, terus?
0: Jadi misalkan ada 5 orang tuh, nanti mereka sama fasilitatornya satu orang itu tuh ngobrol-ngobrol dulu, bonding dulu dan lain sebagainya.
2: Oke.
0: Nah, baru
2: mereka enggak saling kenal nih audiensnya.
0: Enggak kenal.
2: Oke, oke. Terus?
0: Akhirnya setelah itu baru tuh sesi pertama, karena aku basicnya psikologi.
2: Jadi badminton.
0: Iya. Agak atlet banget sih sebenarnya.
2: Iya. Jujur kok. Nyambung ya. Terus?
0: Nah, terus habis kayak gitu, di situ aku sharing pembukaan dulu terkait dengan ekspektasi ini. Jadi acara pertamanya tuh si ekspektasi ini.
2: Oh, namanya ekspektasi.
0: Iya, judul materinya ya.
2: Okay,
0: judul materinya ekspektasi aku dan isi kepalaku. Nah, di situ aku tuh bikin bridgingnya dulu buat membangkitkan dulu apa sih sebenarnya yang kita bahas. Nah, biasanya setelah bridging itu baru kita sharing-sharing sister stories-nya dulu. Jadi ada 3 topik pertanyaan misalkan yang aku kasih dengan konteks bahasan ekspektasi. Nah, si fasilitator ini akan menemani kelompok tersebut untuk saling bercerita satu sama lain dengan rules yang kita bawa tadi, bahwa kita adalah ruang aman dan kalian bisa saling bercerita dan ceritanya akan selesai di sini, bukan untuk memberikan saran. Kalau enggak diminta saran tuh enggak usah gitu jadinya. Jadi intinya di situ mereka bebas bercerita mungkin sekitar 30 menitan.
2: Ush, lama banget tuh.
0: Tapi kan ada 5 orang
2: ya. Oh, dibagi-bagi. Oke.
0: Jadi kayak 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit.
1: Jadi semua kebagian.
2: Aku kira satu orang setengah jam. Oke, terus.
0: Aduh, agak sesi konseling masal ya.
2: Selesai sore ya, Bu ya. Terus.
0: Nah, terus habis dari situ baru masuk ke sesi untuk menenangkannya dulu lah. Jadi intinya mengeluarkan isi kepalanya.
2: Sebentar ya, gue potong ya. Tahu gak aku udah dari
0: apa?
2: Kenapa senyum-senyum?
0: Kenapa tuh?
2: Setelah aku ngobrol dan ketemu sama kalian dan seperti apa kalian dan mau wadahi cerita-cerita mereka, aku tiba-tiba kepikiran gimana kalau aku bikin komunitas yang menampung cewek-cewek yang susah dapet jodoh.
0: Iya.
2: Dan pematerinya cowok. Jadi bisa ngambil POV cowoknya gitu, ngerti gak sih?
0: Oh, oke. Okay. Jadi
2: kayak Anda tuh gak dapat nih kita
0: gitu.
2: Kasih nih apa yang sebetulnya harus ada gitu. Kayaknya seru nih gitu, kayaknya tapi ya.
1: Tapi kayaknya udah ada deh di Bandung.
2: Emang ada gitu?
1: Kemarin aku lihat ya, ada komunitas lari, tapi larinya tuh
0: nyumblang-nyumblangin orang.
1: Iya, nyumblangin orang. Terus mereka dikasih kayak teka-teki. Jadi nanti mereka dijodohin gitu. Kamu pasangan ini, kamu pasangan ini ya. Terus kayak dikasih satu kasus. Nanti gamesnya gini-gini ya, di jalan sambil lari.
2: Ada
1: terus
2: gamesnya sambil lari, repot banget kehidupan.
0: Take me out ya sih sebenarnya.
1: Iya kayak
2: temanya keringetan ya.
1: Tapi bareng gitu.
2: Iya.
1: Jadi
2: unik
1: nanti
2: sih.
1: Mereka berdua punya kayak games gitu yang mereka harus selesain. Terus nanti di akhir mereka kayak saling cerita tadi dapat apa.
2: Aku jadi kayak konsepnya tuh kayak kalian sama gitu loh. Jadi misalnya datang nih kita sediain mentor 10. Satu mentor 5 cewek. Nah setiap 5 cewek ini curhat, emang lu tuh butuh apa sih dari kita gitu. Misalkan ceweknya dan gitu. Nah cowok tuh ngasih penjelasan bahwa cowok tuh butuh ini.
0: Yang ada tau apa coba?
2: Apa
0: berdebat tuh orang-orang
2: iya
0: di situ.
2: Iya sih tapi kayak seru aja gitu. Kayak nih solutif atau kontradiktif ya gitu. Jadinya gitu kan. Terus gimana lagi?
0: Oke.
2: Setelah kemudian konseling itu dilakukan antar cewek dan cewek, antara 5 audiens dan 1 mentor.
0: Iya, 1 fasil.
2: Dan kamu memastikan agar mereka tidak memasukkan saran sepanjang tidak diminta. Lantas goals kamu tuh ya udah mereka didengar aja atau apa after itu?
0: Jadi sebenarnya tadi kita tuh bukan pengen nangis-nangisannya ya, bukan itu
2: tapi
0: core
2: ada
0: acaranya. Ada, tapi
2: ada
0: diperbolehkan
2: beberapa.
0: Gitu maksudnya. Ketika cewek bercerita boleh gitu. Hey.
1: Namanya juga cewek.
2: Iya,
0: terus. Nah, terus habis kayak gitu, di situ tuh sesi untuk ngeluarin dulu isi kepalanya gitu. Biar apa? Biar di sesi berikutnya mindsetnya bisa tertanamkan gitu. Jadi
2: biarin mereka rilis dulu aja.
0: Mereka rilis dulu tuh, maksudnya rilis tuh bukan yang kayak sampai mendalam banget gitu, sampai terlalu membuka lukanya, bukan.
2: Jadi
0: kayak
2: cerita
0: gitu.
2: Cerita aja dulu gitu.
0: Iya, cerita dulu biar bisa masuk ke frekuensinya gitu.
2: Oke, after itu?
0: After itu baru kita kasih mindsetnya. Jadi biasanya kita pakai bahasan psikologi.
2: Kamu
0: atau
2: hebat,
0: misalkan,
2: kamu kuat.
0: Enggak dong.
2: Apa dong?

0: Ya tapi maksudnya kayak misalkan tentang ekspektasi itu biasanya dibekali dengan ilmu-ilmu psikologi dan juga dicampur dengan nilai-nilai Islam gitu.
1: Kalian tuh masih kuliah?
0: Kita udah kerja.
1: Udah kerja? Ya. Pernah kuliah?
2: Pernah.
1: Linda di?
2: Aku di BSI. Kalau sekarang Ars namanya, yang di Antapani.
1: Oke, kamu angkatan tahun?
2: Aduh.
1: Ya enggak apa-apa. Pokoknya
2: gitu orang kebak.
1: Enggak apa-apa dong.
2: Kuliah 2017, lulus 2021.
1: Oke, kalau Rosa?
0: Kalau aku angkatan 2020, lulusnya 2024. Psikologi
1: dimana?
0: Unisba.
1: Oh, di Unisba. Yeah. Ah, kalau kamu di BSI ngambil?
2: Aku manajemen bisnis pemasaran.
1: Oh, alah. Mm-hmm. Dan sebetulnya
2: aku yang masarin, dia yang ngisi psikologi.
1: Mantap.
2: Kan cocok.
1: Emang harusnya gitu ya.
0: Kolaborasi.
1: Benar. Kan? Tapi aku tuh sering banget nanyain pertanyaan yang sama terhadap semua komunitas yang pernah datang ke sini per 1 Januari 2024. Banyak banget tuh komunitas yang pernah mampir ke studio ini. Ini pertanyaan yang selalu aku tanyakan. Kalian tuh komunitas yang berangkat dari hal apa? Karena komunitas itu biasanya setelah aku rangkum biasanya berangkat dari dua hal. Cinta sama sesuatu, resah sama sesuatu.
2: Yeah.
1: Misalkan cinta sama otomotif, komunitas motor.
2: Yeah.
1: Cinta sama Tamiya, jadi komunitas pecinta Tamiya. Kalau resah sama kesehatan, komunitas lari. Resah sama lingkungan, jadi komunitas pecinta alam.
2: Yeah.
1: Nah, kalau kalian tuh cinta sama sesuatu atau resah sama sesuatu?
0: Oke. Okay. Mau siapa aku dulu atau Tehlin dulu? Oke. Okay. So. Sebenarnya ini berangkat juga dari keresahan ya.
1: Atas
0: perempuan-perempuan hari ini gitu. Rasanya sangat sayang gitu ketika perempuan ini hanya berlarut-larut dengan emosinya aja. Tidak mencoba untuk mencari tahu potensinya apa, menyembuhkan dirinya, bahkan sampai dengan tadi berkontribusi dan berdampak untuk sekitar. Nah, makanya kenapa muncul komunitas Growing Sisters, kita pengen perempuan-perempuan ini tuh sadar bahwa kita ini tuh salah satu manusia yang penting juga loh gitu. Maksudnya perempuan dan laki-laki punya porsinya masing-masing. Tapi kita ini tuh kalau kita mau sadarin, kita ini tuh pembentuk generasi gitu. Karena kan mau gak mau, kalau misalkan mau ada generasi berikutnya kan pasti melahirkan sesuatu ya.
1: Betul.
0: Maksudnya tuh kita jadi sekolah pertama untuk anak-anak yang mungkin nanti akan dititipkan rezekinya lewat kita gitu. Jadi kita pengen perempuan-perempuan ini bisa tumbuh dan juga berdaya, enggak cuman tergulung sama keresahannya aja, tapi mau mulai untuk bisa menyelesaikan keresahannya, bahkan sampai dengan menemukan potensi dirinya dengan cara ya tadi bareng-bareng gitu belajar dan juga berkumpul di wadah Growing Sisters gitu.
1: Oke, okay, kalau versinya Linda?
2: Aku kurang lebih sama, cuman mungkin aku juga dari keresahan ya. Apalagi misalkan dari pengalaman aku sendiri atau dari teman-teman sekitar aku yang mereka tuh kayak setiap ada masalah tuh kayak jatuhnya ke hopeless gitu loh kak.
1: Oke.
2: Eh Kang.
1: Oke, lanjut.
2: Terus karena punya banyak teman yang ngerasain kayak gitu juga ya, sama gitu. Jadi makanya kenapa ada tadi kita satu kegiatan atau programnya itu di Woman Mindset yang itu tuh mengedepankan mental health gitu ya, tentang spiritual dan mental gitu. Nah, kenapa kita ngangkat tentang mental sama spiritual? Karena itu tuh hal yang fundamental gitu untuk perempuan.
1: Betul.
2: Karena
1: betul,
2: kan
1: betul.
2: Apalagi perempuan itu banyak kepengaruhnya sama perasaan ya.
1: Kayak orang mau masuk entertainment harus punya kemampuan public speaking gitu. Itu tuh kan hal yang dasar banget buat cewek ya. Tapi tapi kan banyak juga yang cewek-cewek yang denial sama kayak gini-gini. Apa sih ini kali ini kayak bikin kayak gini-gini. Kayaknya self recovery itu lebih penting. Karena yang tahu kita tuh kita, yang tahu kamu tuh kamu gitu. Ada juga kan yang denial seperti itu. Nah, kalian sistemnya tuh untuk setiap event tuh nyari, ngundang, biarkan mereka datang atau mouth to mouth untuk ngundang mereka tuh gimana? Untuk misalkan bikin event lah gitu, gimana tuh?
0: Jadi kan tadi ya, sebenarnya banyak scoopnya. Tadi ada yang recovery-nya. Orang-orang tuh biasanya ketarik jadi apa sih, orang-orang yang butuh recovery gitu ya. Biasanya ketariknya tuh sama acara yang Woman Mindset. Karena ada sister stories-nya di mana di sosial media tuh ya. FYP tuh kita ya.
1: Wis, mantep banget.
2: Bener,
1: TikTok tuh.
2: TikTok sama IG.
1: Mantap.
0: Itu nah, biasanya ketariknya ke Woman Mindset untuk yang pengen recovery ya tadi.
1: Berarti mereka datang tuh?
0: Iya.
1: Enggak kita undang?
0: Enggak kita undang.
1: Terus
0: habis kayak gitu ada satu scoop lainnya untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai mencoba untuk mau menata dirinya, mau mengembangkan potensinya, ada namanya meet and read. Itu biasanya kita baca buku terus sharing insight. Nah, terus juga ada juga kegiatan sosialnya, ada sister impact, terus sama nanti di bulan apa ya Teh?
2: September, Oktober, November.
0: Nah, untuk anggota Growing Sisters kita akan kasih khusus gitu ya.
2: Kelas
0: skill up terkait dengan menulis sama public speaking.
1: Baru aja aku ngomong pertanyaan terakhir di segmen 2 di depan lagi mau ada rencana apa? Itu berarti.
0: Okay. Iya, itu.
1: September, Oktober, November. Yeah. Gimana?
0: Tapi itu untuk internal doang.
1: Oh. Jadi kalau misalkan yang bisa buat member itu.
0: Iya. Yeah. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman misalkan mau join nih jadi anggota atau member intinya Growing Sisters, itu tuh kalian bisa ikutan dulu merangkai puzzle. Merangkai puzzle itu tuh knowing yourself. Intinya bahasa-bahasanya.
1: Kita bikin puzzle kayak Ludo gitu kayak.
0: Ini tuh kayak menyusun hiasan, kehidupan hiasan gitu.
1: Menyusun
0: informasi biar punya kehidupan yang lebih jelas dan juga tertata dan gambarannya jelas.
1: Siap, ya, ada beberapa pertanyaan yang udah penasaran pengen nanya. Kita tanyakan nanti di segmen terakhir. Jangan kemana-mana di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih barengan dengan Linda dan juga Teh Ocha. Kita dengan Growing Sisters Community. Ada beberapa pertanyaan kita tanyakan di segmen terakhir Ngobras Pro 1 era di Bandung.
5: Bandung malam ini.
4: Ini teh ocanya bukan teh yang diminum dan bukan teh yang ku menangis. Bukan nih Rosa Anissa Safira ya. Benar. Kita ada pertanyaan beberapa yang masuk lewat WhatsApp nih. Lina dan juga Rosa silakan dijawab singkat aja ya. Ada Kang Teo dari Magelang. Buset, jauh banget. Ngobras ini Mas Teo dari Magelang mau tanya gimana cara komunitas menjaga energi positif dan ruang amannya agar setiap anggota bisa saling mendukung. Gimana cara kalian ngejaga itu? Singkat aja.
6: Okay. Singkatnya, menumbuhkan dulu kesadaran dan juga semangat dari para anggotanya ya untuk bisa nge-share hal-hal dengan baiknya. Dengan cara ya kita biasanya ada kumpul ketemu untuk sharing-sharing.
4: Sebelum ngobrol itu justru dia yang ditanyain. Sebelum sharing itu gimana dulu cara ngebangun mereka percaya untuk cerita?
6: Oh, tentang ceritanya itu tadi.
4: Kan sebelum menerima ceritanya. Kayak biar mereka tuh gue cerita deh sama lu gitu. Biar gitu dulu gimana?
7: Kita ngebentuk branding di media. Jadi biar mereka percaya dulu. Kenapa mereka mau datang? Karena mereka udah percaya pas ngeliat kontennya. Oh, kenapa ya pada bisa cerita? Oh, mungkin
4: betul.
7: Mereka
4: kalian pada serutin itu posting?
6: Lumayan sih ya.
4: Tapi gak tiap hari banget kan.
7: Iya. Seminggu 3 kali lah.
4: Lumayan. Walaupun bolong-bolong ya. Apa gara-gara ini nih tim dokumentasinya yang bolong-bolong? Tapi gimana nih? Ada Teh Lestari di Bandung. Untuk Kak Ocha, ada apa nih dengan Kak Ocha nih? Kalau ada perempuan yang merasa minder, kurang percaya diri atau belum punya lingkungan yang mendukung. Apakah komunitas ini bisa jadi tempat untuk memulai?
6: Boleh banget dong. Justru kan adanya komunitas ini tuh pengen juga nih teman-teman bisa keluar dari perasaan-perasaan gak nyaman di dalam dirinya
4: dan mulai cerita
6: dan juga mulai untuk bisa menemukan dirinya tuh siapa gitu. Dan apa yang mau dikejar dalam kehidupan ini.
4: Karena masih banyak cewek yang belum tahu yang who am I gitu.
6: Saha abite jadi kan
7: cewek bingung.
4: Bener.
7: Cowok bingung juga banyak.
4: Bener. Nah, kita disebutkan jadi gak boleh orang kopo dambung macet. bisa mulai dari growing sister dulu.
6: Boleh banget.
4: Tapi saya pengen nambahin, harapan kalian ketika mereka keluar dan setelah rilis dengan kalian tuh pengen mereka jadi pribadi yang seperti apa?
6: Sebetulnya gak ada kata keluar ya kalau di Growing Sisters. Nggak karena sih,
4: setelah eventnya misalkan.
6: Oh, setelah eventnya. Setelah eventnya pengennya teman-teman bisa punya energi untuk bisa lebih kuat lagi menghadapi hal-hal apapun itu di depan gitu. Punya mindset yang lebih kokoh lah gitu untuk bisa menghadapi masalah
4: growing.
6: Apapun itu.
4: Iya, yes. Benar.
7: Seenggaknya tumbuh satu aja.
4: Oke, okay, siap. Ada Amira, semangat banget ya. Oh, cah ini ya, emang konsepnya doi emang rosa gitu ya.
6: Rosso,
4: sorry. Ada Amira di Bandung. Seringkali perempuan merasa harus tampil sempurna di media sosial. Ini menarik nih. Gimana Growing Sister mengajak anggotanya untuk lebih mencintai diri sendiri dibanding mengejar validasi? Cantik banget pertanyaannya.
7: Aduh,
4: ini kan banyak banget ya di media sosial yang yang di filter lah, pakai barang apalah, terus dia sok-sok nongkrong di mana padahal nggak di situ loh, padahal ekonominya. Tapi kayak pengen dilihat dengan orang tuh. Nah, gimana cara untuk teman-teman? Enggak, untuk narik gitu, ngerem ego itu.
7: Pengen kelihatan sempurna gitu. Bener. Di orang-orang. Kalau di kita itu kan sesuai ya tadi, berkumpul, berproses, bertumbuh. Berarti di Growing Sister kita tuh nerima semua prosesan orang. Mau orang itu lagi ada masalah apa, lagi ada masalah keluarga atau masalah kerjaan atau apapun itu. Atau bahkan mungkin dia yang bingung sama dirinya, apa ya potensi aku gitu. Nah, kita tuh nerima semua perempuan-perempuan yang sedang berproses gitu. Bahkan kita pun gitu ya, sebagai ketua dan wakil juga, kita kan gak berproses sempurna juga. Gitu. Sama-sama bener. Berproses.
4: Dan kalian juga secara tidak langsung ngambil value dari mereka juga kan ya.
7: Iya. Kalau misalkan kita udah perfect gitu. Kalau misalkan kita nunggu perfect, terus kita baru bergerak. Bikin atau bergerak,
4: Nggak
7: akan mulai dan nggak akan ada perempuan-perempuan yang bisa bertumbuh bareng-bareng. Bener. Gitu.
4: Okay.
6: Dan di situ makanya tadi nyari-nyari validasi dan lain sebagainya nggak akan jadi cenderung ke sana ya harusnya gitu.
4: Tidak karena, disarankan ya?
6: Iya, karena di situ kan kita mulai ngebangun kesadarannya tuh sebenarnya apa sih sebenarnya yang kita mau percaya, nilai-nilai apa, norma-norma sosial apa yang mau kita terima gitu.
4: Bener.
6: Oh ya, kita nggak butuh validasi dari orang banyak gitu. Jadi cukup untuk bisa lebih kenal sama diri untuk nggak ngebutuhin lagi validasi dari orang-orang gitu.
4: Okay, baik. Ada Teh Intan di Cimahi. Kalau ada perempuan yang sedang mengalami masa sulit seperti kehilangan semangat atau merasa sendirian, apakah komunitas ini memiliki ruang untuk saling mendengarkan dan memberikan dukungan? Ada banget yang tadi ya.
6: Yep.
4: Sister
6: Stories.
4: Betul. Itu kedepannya ada lagi nggak sih event kita?
6: Ada.
4: Okay. Terakhir ada Teh Selena di Cimahi juga. Untuk Teh Linda dan Teh Ocha, apa makna kalimat berkumpul, berproses, dan bertumbuh bersama dalam kehidupan sehari-hari, dan kenapa nilai itu begitu penting setiap perempuan? Karena cowok tuh gak butuh itu tau.
7: Karena cowok tidak bercerita ya.
6: Tapi iya, sebenarnya bukan cowok, bukan cewek tuh harusnya.
7: Harus cerita sih.
6: Berkumpul itu tuh adalah kebutuhan gitu loh.
4: Menurut kita tuh ini sudut pandang cowok ya. Kita tuh lebih penting self recovery dibanding rilis sama orang. Karena kadang-kadang nambah. Kadang-kadang nambah. Nah, jadi kayak gini padahal tadinya saya maksudnya gitu.
6: Gitu.
4: Nah, menurut kalian benar, sepenting apa bagi perempuan yang nilai tadi?
6: Kalau misalkan perempuannya sendiri-sendiri nih, terus dia lagi kekurung sama pikirannya sendiri gitu, akan jadi tenggelamnya semakin dalam gitu.
4: Overthinking
6: dan lain sebagainya. Makanya kenapa berkumpul, mungkin kalau laki-laki dengan cara yang berbeda ya, tapi tetap menurutku berkumpul itu tuh adalah kebutuhan dasar kita gitu. Nah, tadi dengan kita berkumpul bareng-bareng, kita bisa lebih kuat untuk bisa ngelawan diri kita sendiri dan juga mungkin bisa dapetin insight-insight dari teman-teman di sekitar kita. Makanya berkumpul itu tuh jadi proses pertama untuk kita bisa keluar dari kepala kita sendiri, melihat realitas yang ada. Terus habis kayak gitu tadi berproses, berproses untuk apa? Untuk bisa menguatkan dirinya agar bisa bertumbuh ke depannya gitu.
4: Oke, mantap. Harapan terakhir untuk Growing Sisters ke depannya Linda?
7: Harapannya semoga
4: punya base camp mungkin.
7: Ya, amin banget, itu mah pasti.
4: Siapa tahu ya kan?
6: Betul, amin banget.
4: Di base camp itu tuh kayak bikin podcast misalkan ya. Gitu.
7: Nah, sponsor Medpart nanti kita tuh bakal ada program podcast ya.
6: Iya, betul.
7: Judulnya tuh Menjadi Utuh.
6: Sebenarnya udah ada dua episode.
4: Itu programnya?
7: Iya.
4: Udah ada dua episode?
6: Iya.
4: Udah syuting?
6: Iya. Iya. Jadi ada di YouTube, YouTube-nya sebenarnya numpang sama One Rumah Movement ya.
7: Belum punya YouTube.
6: Tapi di dalamnya itu kita yang arrange.
4: Oh, harapannya ya. Kalian punya base camp dan bisa bikin podcast di situ.
6: Iya, betul. Terus juga bisa mungkin lebih banyak kolaborasi lagi.
4: Oh, benar-benar.
6: Terus juga tadi kan kita sering banget ngadain event-event di tempat-tempat ya gitu. Jadi barangkali ada kayak venue atau apapun itu, sponsor, media partner dan lain sebagainya yang
4: kenceng
6: bisa
4: banget
6: gitu
4: ya. Sponsor ya.
6: Boleh banget.
4: Iya, benar.
6: Gitu.
7: Kebetulan nanti juga tanggal 15 Agustus ya, insya Allah kita bakal ada acara sama teman-teman tuli.
6: Iya.
7: Untuk belajar bahasa isyarat.
6: Itu juga salah satu kegiatan kita yang tadi lupa ke-spill. Jadi kita tuh ada ngobrol sama teman tuli belajar bahasa isyarat gitu ya. Kayak ya hal-hal yang dasar lah gitu. Sambil juga waktu itu tuh pernah kita ngadain di Baltos sambil main permainan tradisional gitu.
7: Iya, itu sampai 120 peserta
6: di
7: Baltos.
6: Iya.
4: Banyak banget
6: itu. Dan kita tuh punya tiga rangkaian acara waktu itu. Yang pertama Woman Mindset, yang kedua yang pertama teman tuli bahasa isyarat, yang kedua Woman Mindset, yang ketiga itu tentang
7: mimpi
6: lah gitu, mimpi perempuan. Dan itu lumayan banyak sih antusiasnya.
4: Dan mendengar kalau pengen ikut antusias barengan dengan teman-teman Growing Sisters Community, kunjungin aja Instagramnya di
6: @growingsisters_.
4: Kalau pengen lihat video-video kocaknya di TikTok di
6: @growingsisters_.
4: Baik. Thank you Linda, Rocha dan juga Teh Imas. Terima kasih banyak ya. Kita akan ketemu lagi nanti. Thank you Fania Imas. Kita akan ketemu lagi. Tetap ada Imasnya ya. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Rana pamit barengan dengan Linda juga Rocha. Setelah ini akan ada Ruang Rindu untuk Anda. Tetap di Pro 1 era di Bandung.
8: Bandung malam ini.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bandung malam ini.

0: nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan Prabu Perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran, dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah. Yang bagus-bagus tolong di-share juga.
2: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu barengan Rana Johnson dan juga Uga malam hari ini ya, di hari Minggu yang besok hari Senin berjibaku kembali dengan dunia Wi yang riweh itu ya. By the way, tahu gak pendengar hari ini hari apa? Hari Minggu tuh memperingati hari apa? Coba tanggal 26 Juli 2026 ini cantik banget tanggalnya. Dan ini juga memperingati hari yang cantik juga. Hari ini itu memperingati hari puisi. Yes. Ini adalah hari puisi Indonesia ya. Indonesia.

banyak banget ya penulis-penulis puisi yang berasal dari Indonesia yang namanya cukup legendaris. Salah satunya yang paling ada di kepala kita ketika berbicara tentang puisi, siapa coba pengkarya puisi yang paling tenar menurut Anda? Chairil? Chairil Anwar. Kemudian ada WS, WS Rendra. Jadi banyak penulis-penulis puisi yang melegenda di Indonesia yang karya-karyanya sampai sekarang masih dikenang. Ada Sajak Cinta dari WS Rendra. Ada Sajak Putih dari Chairil Anwar. Macem-macem. Dan kita akan coba ya, yang mana karena ini adalah hari memperingati Hari Puisi Nasional, jadi menarik kalau kita berbicara atau membacakan puisi. Coba yang punya puisi, pendengar silakan tulis di WhatsApp, nanti Rana bacakan dengan back sound yang romantis. Sekali lagi, yang punya puisi silakan tulis di WhatsApp 0811-220-9760. Nanti Rana bacakan dengan menggunakan back sound yang romantis. Kita mulai dengan Rana dulu ya. Kita bacakan ada beberapa sajak nih. Ini sajak versinya siapa ya? Coba. Ini banyak banget nih.

Ini ada beberapa datanya nih, data tulisannya. Kita coba cari. Nah, kita mulai dengan puisi Sajak Cinta yang ditulis pada usia 57. Di saat W.S. Rendra berusia 57, beliau menulis sebuah karya. Kita akan bacakan seperti apa puisinya, oke? Sajak Cinta ditulis oleh W.S. Rendra. Setiap ruang yang tertutup akan retak karena mengandung waktu yang selalu mengimbangi. Dan akhirnya akan meledak bila tenaga waktu terus terhadang. Cintaku kepadamu, Juwitaku, ikhlas dan sebenarnya. Ya, terjadi sendiri. Aku tak tahu kenapa, aku sekedar menyadari bahwa ternyata ia ada. Cintaku kepadamu, Juwitaku, kemudian meruang dan mewaktu. Dalam hidupku yang sekedar insan, ruang cinta aku berdayakan, tapi waktunya lepas dari jangkauan. Sekarang aku menyadari usia cinta lebih panjang dari usia percintaan. Sampai di sini aku akhiri renungan cintaku padamu. Kalau dituruti, toh tak akan ada akhirnya. Dengan ikhlas aku persembahkan kepadamu, cintaku telah mewaktu. Dan syair ini juga telah mewaktu. Yang jelas, usianya akan lebih panjang dari usiaku dan usiamu. Mengerikannya kalau bicara tentang puisi teh. Ih! Serem. Coba pendengar yang punya punya puisi boleh dong tulis di WhatsApp, nanti Rana bacain ya, pakai musik-musik romantis. Kita mulai WhatsAppnya. Ini ada yang udah masuk dari Bang Fahri nih, pengen request lagu dari Yang Sekupujaan Hati atau Numata, yang mana aja boleh.

Kemudian ada Bunda Maharani di Bekasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pengen lagu dari Meniti Hutan Cemara dari Katon Bagaskara katanya. Bunda, sebelum ke salam-salamnya, kalau salamnya katanya buat pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Tapi Bunda, ini tuh ada negeri di awan, selembut awan, Dinda di mana, anak negeri cinta putih. Mau yang mana Bunda? Kan Bunda mah bagernya solehah. Sok badanmu. Badanmu mau yang mana Bunda? Mau yang negeri di awan, selembut awan, sampai kapan, lara hati, anak negeri, dan cinta putih. Coba Katon Bagaskaranya mau yang mana Bunda Maharani? Selanjutnya, assalamualaikum Kang Rana. Mau request lagu Gerimis Mengundang dari Slam. Ah, Slam tuh siapa ya? Adanya Gerimis di Hatiku dari Dian Pisesa ya. Oke, siap Bunda, nanti Rana siapkan ya. Tenopa, adanya Gerimis di Hatiku dari Dian Pisesa ini teh ya. Kalau dari Slem siapa itu Rana juga enggak tahu. Salamnya buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada, spesial buat Karana yang lagi tugas katanya ya, dari Tenopa di Karangnunggal. Tenopa Purnama Sari, hatur nuhun Tenopa.

Oh, Malaysia mah teu aya atuh ceuk haji pan Indonesia, ieu mah Indonesia. Hayang teh nu pamasok lain-lain wae ah. Bahasa Indonesia ieu. Ya.

0: Dari Katon Bagaskara katanya negeri di awan aja kalau kata Bunda Maharani mah siap, siapa takut ya. Sambil nunggu dari Tenopa di Karangnunggal ya, kita akan angkat telepon dulu. Coba, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, coba, coba. Bu Safitri.
1: Halo.
0: Punya ini enggak? Punya apa namanya? Punya puisi enggak?
1: Enggak punya sih, tapi ntar aku bucin deh. Ntar aku kirim.
0: So, nanti kirimin, nanti Rena bacain ya.
1: Iya.
0: Iya, atuh. Lagunya pengen apa?
1: Sabda Alam dari Krisye.
0: Hah?
1: Sabda Alam dari Krisye.
0: Oh, Sabda Alam.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang rapi, pokoknya semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga, terus buat sama siapa, Bang Johnson?
0: Ya, Bang Johnson sama Kang Uga.
1: Bang Johnson juga mulai udah mudah nemenin Kang Rana. Terus buat Kang Dipa.
0: Hah? Uga?
1: Oh, Kang Uga, ya sehat terlalu lah pokoknya buat semuanya. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Balu, Mbak Yu, monggo mlebet, Bunda Niantapani, Bunda Maharani, Pureni, Api Enok, Mas Tamela, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, Kang Unai. Nah, buat semuanya aja deh, jangan panjang-panjang kalau malam.
0: Betul.
1: Oke, spesial buat kesayanganku aja, pokoknya ma'amis. Terima kasih Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak pendengar, di hari puisi hari ini ada satu puisi yang Rana bacain tadi dari W.S. Rendra. Dari puisi yang Rana baca tadi, yang paling menarik adalah di bait terakhir. Ini di paragraf terakhirnya ya. Ganti dulu backsoundnya, channel romantis lah. Nah, iya. Kalimatnya gini. Dengan ikhlas aku persembahkan kepadamu cintaku kepadamu yang telah mewaktu. Syair ini juga akan mewaktu. Yang jelas, usia cintaku akan lebih panjang dari usiaku dan usiamu. Keprokeran berudak. Mengerikan gak tuh? Cintaku usianya akan lebih panjang dari usiaku dan usiamu. Telaas ku mangsa, cek orang Sunda mah gitu. Ya udah, sok yang punya puisi kirimkan di WhatsApp, nanti Rana bacain ya. Kita putarkan dulu yang udah masuk, jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Untuk Bandung Ciangan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep, jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, level Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang merawan kejahatan dari RT RW setempat itu sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiba-tiba ngantri gini nih kalau soal puisi-puisian ya, tiba-tiba jadi penulis puisi yang hararebat ini teh ya. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, judulnya Korbanmu. Kalau Tata Janeta teh dangdut atau lagu kapan ini teh? Lanjut, ada puisi yang dituliskan oleh siapa nih? Teno Padikarang Nunggal. Katanya pengen dibacain, boleh, siapa takut. Sikat. Minggu 26 Juli 2026. Puisi karya Nopa Purnamasari di Karang Nunggal. Cintamu bagai embun pagi, menyapa hati yang sepi. Namamu indah di dalam doa, menjaga rindu sepanjang masa. Bila malam datang menyapa, hanya wajahmu yang kucipta. Terang hidupmu karena kasihmu, selamanya aku milikmu. Mengerikan kia Tehnopa suganti teindah. Kumaha tuh Tehnopa kebeberebetan kia. Mantap, Tehnopa direkam gak? Tehnopa mati direkam gak? Lanjut. Bu Savitri udah siap direkam belum nih? Kalau udah siap pernah bacakan ya. Coba Bu Savitri udah siap belum direkam nih? Kalau sudah siap pernah bacakan nih. Oke, kita akan bacakan puisi dari Bu Savitri. Mudah-mudahan direkam dan mudah-mudahan didengarkan ya. Kita ganti dulu back soundnya, cina sama back sound yang romantis. Sikat. Mana cina itu back soundnya? Nah, ini dia ya. Kita ganti dulu back sound. Sikat. Ada puisi dari Bu Savitri. Nah, dia. Musik. Nah, artinya Syahdu merenya maksud nama coba. Syahdu. Nah. Entong gitu kita back sound. ini biar direkam nih sama Bu Savitri nih. Biasanya nih. Kita coba ya.

0: Minggu 26 Juli 2026. Puisi karya R. Savitri. Judulnya Diam-Diam Jatuh Cinta. Sejak ku bertemu denganmu, diam-diam ku jatuh cinta padamu. Namun, aku malu untuk mengatakannya. Diam-diam ku sambut mesra senyummu. Diam-diam, bila tak bertemu, aku semakin rindu. Ternyata, diam-diam kau dan aku saling jatuh cinta. Mantep. Ah, iya mah cocok diikutkan lomba, iya mah Bu Savitri. Coba diikutkan lomba di antar kabupaten di kecamatan Amerika Serikat, biar. Oke, ngantri ya. Setelah ini nanti Anda bacakan yang lainnya. Ini nanti setelah lagu ada dari Bunda Maharani, ada dari siapa lagi nih? Dari Teh Aya. Banyak banget ini mah yang mau dibacain ya. Sebentar. Sebentar kita cek dulu. Nah ini dulu ya, dari Telita dulu nih, katanya mau request dulu, nanti dibacakan puisinya nanti setelah lagu ya. Ada dari Telita, menyapa Kak Rana dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kabarnya gimana, sehat dong? Katanya pengen lagu dari Ari Lasso, judulnya Hampa. Boleh. Dikirimkan salamnya buat Kang Rana aja yang ganteng dan rupawan. Siap. Hatur nuhun teh Lita. Nanti Rana bacakan puisinya barengan sama yang Bunda Maharani ya. Coba 0227778978. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Cik Kang Mansur aya puisi teu, da pasti nyebutkeun henteu geura.
1: Ada ya.
0: Oh ada, oke, siap.
1: Orang, boleh nggak?
0: Boleh tuh, sebentar disiapin dulu backsoundnya, tenang, ngalaunan ya. Coba, ini pendengar selanjutnya puisi dari Kang Mansur. Kalo ulah pakai puisi, nah lagu nahela jadi ingin ditutup naku puisi.
1: Ya, puisi orang lah, nggak bisa bikin puisi.
0: Lagunya dulu.
1: Orang aja lah.
0: Lagunya dulu. Kan? Lagunya dulu pengen lagu apa, nanti puisinya dibacain setelah request lagu. Sok lagunya dulu pengen apa?
1: Bacain saya ini puisinya nggak lewat SMS gitu.
0: Bukan, ini lagunya dulu, mau request lagu apa?
1: Lagu Bintang Kehidupan, boleh nggak dari Niki Ardila?
0: Coba dari Niki Ardila teh, cinta di antara kita, Deru Debu sama Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta aja.
0: Boleh, sok. Salam-salam dulu, nanti dibacainnya terakhir.
1: Buat Mas Fitri ya, terus Mas Sekar, Tante Mary, Bu Yanti, Bunda Marani, Buna, Tehlin, Talita, Tetewati, Neng Bunga, Dede Inti.
0: Spesialnya.
1: Buat Kang Rananya, sarang Kang Uganya.
0: Kang Uga, Kang Johnson.
1: Kang Johnson gitu, giasing sehat, kita seterasna, kita sering lancarkan sekarang aja.
0: Amin.
1: Sekuai.
0: Siap. So, kita tutup pendengar ini dengan sebelum diputarkan lagu, kita dengarkan dulu puisi dari Kang Mansur. Sikat.
1: Malam yang begitu sepi, lampu kamar redup, berajam jadi paling keras. Pikiran ramai sendiri, membawa namamu, membawa semua cerita yang belum selesai. Ingin tak takut mengganggu, ingin tidur tapi mata menolak. Aku hanya ditemani sepi dan rindu yang gak tahu pulang. Malam ini panjang, tapi semoga besok sepi diganti tawa. Aduh, isi orangnya.
0: Mantap. Mantap, terima kasih Kang Mansur.
1: Ya, gak apa-apa.
0: Mantap, siap. Thank you, kita putarkan nanti ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eta Kang Mansurnya maca puisi tenyangka gitu. Jadi ya majeng Bu Sapitri dilombakeun ku abdi di Kecamatan Amerika Serikat ya. Oke. Kita putarkan lagu yang udah masukin kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibat

0: kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
4: Bandung malam ini.

0: mencoba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung malam ini.
3: Mantep banget nih kopi.
4: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
3: Eits, gak boleh.
4: Ih, pelit deh.
3: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
4: Kayak dari petani lah.
3: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
4: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
3: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
4: Bener ya, janji loh.
3: Iya, janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
4: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
3: Bukan.
4: Terus apa dong?
3: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.

Bunda sudah siap mau direkam Bunda atau enggak direkam Bunda mah? Kita pindahkan dulu back soundnya, Mas. Kita pindahkan Jackson back soundnya. Oh, kayaknya kalau Bunda mah jangan yang itu back soundnya. Kita pindah yang ini nih. Buat apa? Buat Bunda Maharani. Enggak juga sih kayaknya ya gitu. Nu mana tuh itu nu enakeun teh nya. Masa backsoundnya mau backsound Arab? Coba ini backsound yang bagus dulu nih buat Bunda Maharani karena puisinya lumayan agak panjang. Nah, sikat. Puisi di Minggu malam 26 Juli 2026. Karya Bunda Maharani di Bekasi. Dengan judul Waktu Berjalan. Waktu terus pagi, tidak mau menunggu kita. Mari isi hari ini dengan karya dan cinta. Jangan sia-siakan waktu, hidup hanya sekali saja. Berbuat baik selalu hingga akhir masa tiba. Bunda Maharani, Bekasi. Nah, kata Bunda ini channel lagu yang pernah lagu puisi yang pernah ditulis sama Bunda waktu sekolah ya. Ini menceritakan tentang Bunda lagi naik angkot. Naji naik angkot panjalan kaki judul lagi ya. Lanjut. Kita ke puisi dari siapa ini? Coba jadi ngedadak banyak gini ini teh ya. Dari Teh Aya di Tasik.

puisi dari Teh Aya di Tasik dengan judul Harapan Pemerintahan. Hari ini kita berdiri di sini bukan atas nama pribadi. Kita berdiri membawa tangisan dan jeritan rakyat yang lelah tertindas. Kebijakan yang tidak adil terus meracuni masa depan negeri ini. Harga kebutuhan naik, tapi kesejahteraan rakyat diabaikan. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Para pengkhianat bangsa bebas tertawa. Kita adalah mata, telinga, dan lidah bagi mereka yang takut bersuara.

Puisi dari Teh Aya di Tasik ini dipersembahkan untuk negara Konoha ya di Naruto. Lain-lain wae Teh Aya mah. Jadi babi ruas. Lanjut. Karena punten teu kabujung direkam margi HP anu jadi anggung urang kali. Ini mah telat atuh ya. Lanjut. Halo Arana, assalamualaikum. Dari Bunga di Garut hadir. Semoga Kang Arana baik-baik aja. Lagunya pengen angin rindu dari Roni Parulian.

Rindu bagaikan ombak yang tidak pernah berhenti menghantam pantai hatiku. Hembusan angin yang membawa aroma kenangan tentangmu, hatiku seakan terusik getaran kerinduan. Jarak hati yang memisahkan, rindu hati tetap membara yang tak kunjung padam di hatiku. Ya, itulah persembahan puisi dari Teh Bunga yang baru saja diikut sertakan dalam lomba balap karung di Wonogiri. Terima kasih Teh Bunga, sudah Rana bacakan ya. Coba selanjutnya dari Teh Lita di Cianjur, ini terakhir puisinya ya, meni ngabar dua lagi ini ah hari puisi teh meni gininya. Katanya pengen apa backsoundnya sudah ditentukan cenah Teh Lita mah ah curang Teh Lita mah. Masa backsoundnya udah disiapin? Tapi enggak apa-apa, coba kita cari dulu ya. Sikat lagu buat lagu puisi buat Teh Lita di Cianjur. Di bulan Juli tanggal 26 malam hari 2026. Judul puisi dari Lita di Cianjur, Frekuensi Hati.

Tiap malam aku mendengar radio. Bukan cari lagu, tapi untuk mencari suaramu. Di antara jeda iklan dan lagu, ada namaku yang kau bisik pelan. Dan hanya aku serta semesta yang tahu. Kamu berbicara ke ribuan orang, tapi rasanya setiap kata itu mampir dulu di hatiku, lalu diterbangkan di udara. Kalau cinta punya frekuensi, mungkin kita sudah di gelombang yang sama. 97,6 MHz. Gelombang ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lita Cianjur. Ya mana saradih teh ah, ieu mah puisi. Oke, kita putarkan lagu yang udah masuk, jangan kemana-mana. Di ruang rindu masih ada beberapa lagu yang Rana hadirkan ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Saatnya Rana undur pamit pendengar karena udah lewat 5 menit nih ya barengan dengan Johnson dan juga Uga malam hari ini. Terima kasih di Hari Puisi Indonesia aja banyak puisi yang dikirimkan dan sudah Rana bacakan dan menyenangkan. Bagus-bagus, keren-keren. Dan mudah-mudahan baik puisi tentang cinta menikmati rasa asmaranya, puisi tentang politik merasakan setiap kritiknya dan sebagainya ya. Terima kasih pendengar sudah mau membersamai dan juga menemani Rana di Bandung malam ini. Selamat istirahat, tidur nyenyak, mimpi indah. Rana pamit, sampai ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih pendengar, sampai jumpa. Rana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah, itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, Seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Kami akan mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 27 Juli tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, masuki hari ke-27 di bulan Juli 2026. Widya Perdani, Dinda Lestari, M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di hari Senin 27 Juli 2026 bertepatan dengan 12 Syafar 1448 Hijriah. Widya Perdani hadir memandu program Mutiara Pagi kali ini pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan menyampaikan program Mutiara Pagi dengan mengupas tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Begitu bersama tentunya narasumber kami, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan berkaitan dengan topik kali ini. Di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Saksikan juga program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Sudah hadir juga guru kita bersama Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari.
2: Alhamdulillah, tapi di bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejak.
1: Gerejak.
2: Aduh.
1: Alhamdulillah, mantap. Kemarin ada pertemuan yang sayang sekali padahal menjugruk ya Widita di studio. Tapi karena ada tugas dan hal sebagainya masih belum bisa. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan semeriah itu ya.
2: Alhamdulillah. Aturkan, terima kasih. Belum assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun berada, juga seluruh wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh angkatan 2023, 2024, 2025 An-Nihayah Cahaya Wisata, juga alumni haji angkatan 2026. Bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejak, gorejag. Wargi, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kemarin kita di RRI Bandung telah menggelar kegiatan rutin tabligh akbar sekaligus santunan anak yatim. Tentu haturkan terima kasih pertama untuk Radio Dahlia, Radio RRI Bandung, Masya Allah, Radio RRI Bandung yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ini menjadi keberkahan, kesuksesan untuk RRI Bandung. Dan juga kepada para donatur, haturkan terima kasih yang telah istiqomah secara rutin tiap bulan menyisihkan sebahagian rezekinya untuk anak yatim kita. Semoga dengan sedekah tersebut dijauhkan wargi dari balai, musibah, bencana dunia akhirat, juga ditambah-tambah oleh Allah rizki dan barokahnya. Juga kepada yang kemarin hadir, alhamdulillah kerja keras dari para koordinator Terima kasih, mudah-mudahan sehat semuanya, barokah untuk semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pagi ini bisa dilihat-lihat Al-Qur'annya, wargi ya. Surah Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Ngahanca itunya judul natanya. Ngahanca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dunil min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin.

zalimin. Sadaqallahul azim. Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, ingkanat lakumud darul akhirah indallah kholisotam min duninas. Seandainya surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk kalian khusus, untuk yang lain tidak. Fatamannaul mauta, maka silakan kamu minta kepada Allah agar mati hari ini. In kuntum shadiqin, kalau kamu merasa diri sebagai orang yang benar. Walayyatamannauhu abada, mereka itu tidak akan pernah meminta kematian tersebut selamanya. Bima qadamat aydihim, karena dosa-dosa mereka yang telah lalu. Wallahu alimun bizzalimin, Allah mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Nah, ini wargi ya, itu terjemah. Lalu pelajaran inti dari ayat ini bagaimana untuk kita? Satu, jangan mengklaim diri paling benar, paling suci, paling ahli surga. Kan orang-orang Yahudi dulu dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa lantama sanan naru illa ayyamam ma'dudah gitu. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari sajalah. Sisa nama masuk surga paling juga cuma 40 hari lah, karena dulu nenek moyang kita, nenek moyang kami pernah menyembah anak sapi itu ya 40 hari katanya gitu. Kami pun masuk neraka gak akan lama. Antamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Nah, ini dibantah oleh Allah saat itu juga. Tidak begitu kata Allah. Siapa bilang? Apa dasarnya? Ngaku-ngaku menjadi ahli surga tidak akan kekal dalam neraka. Apa dasarnya? Apa yang mendasari omongan tersebut? Apakah sudah membuat perjanjian dengan Allah? Allah tidak pernah membuat perjanjian dengan kalian. Alhamdulillah nih, bagi kita orang-orang beriman ya, sebagai info saja, info untuk Teh Widi, untuk para pendengar, untuk semua, info bahagia nih dari Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Tidak akan masuk ke dalam neraka, artinya akan dikeluarkan dari neraka siapa orang yang di hatinya masih ada iman kepada Allah, walaupun iman itu hanya sebesar biji sawi. Sekecil apapun iman kita dihargai oleh Allah. Sagoreng-goreng nage iman ka Gusti Allah, dihargaan ku Allah, dihargai oleh Allah, yaitu tidak akan abadi dalam neraka. Beda dengan orang yang enggak beriman kepada Allah. Coba lihat surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, gitu kan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah,
tidak beriman kepada Allah, mereka kekal dalam neraka. Tuh. Segoreng-goreng lagi jalan iman. Walaupun beragajul gitu nya, tapi imannya masih tetap terjaga. Dari ditanya mah, iman kan Allah ente iman. Percaya ke Allah, percaya. Yakin Allah teh aya, yakin. Yakin Nabi Muhammad teh utusan Allah, yakin. Yakin surga teh aya, yakin. Yakin neraka teh aya, yakin. Sok salat tara. Misal gitu nya. Tapi di ari iman maka kusi Allah, iman kan pelebah salat mah duh. Nah, tu ente ongko iman cina tapi tu solat. Nyata itu teh, marales. Tapi yakin solat teh kewajiban, yakin. Percaya itu teh perintah ti Gusti Allah solat teh percaya. Nah, tu ente tu solat, aduh nyata malas. Berarti segoreng-goreng lagi iman masih aya di atas jelema. Kan tu bisa ngelehkan hawa nafsuna. Tuh bisa ngelehkan kegodaan setan. Tapi imannya masih aya. Nah, walaupun masuk neraka, di neraka tidak akan abadi. Kata Nabi, yukhroju minan nar mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Tapi ulah sok gagayaan jeung hayang asup ka neraka sagalana auzubillahi min dzalik ya. Kan ari dulu mah aya pupujian nih orang tanya pupujian lo mulai sholat teh ilahi lastulil firdausi ahlah

0: الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. Ya Allah, kami teh bukan ahli surga karena merasa kami banyak dosa. Tapi pada neraka pun kami bahkan sanggup. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Gitu kan. Jadi jangan mengklaim diri paling benar atau bisa memastikan saya mah dajjal masoleh. Saya mah jalma suci, naon dosana tuh saya? Pasti surga saya mah. Tak, jangan. Ini pelajaran buat kita ayat ini ya. Jangan mengklaim diri paling benar, paling merasa sebagai ahli surga gitu, jangan. Sebab surga itu urusannya urusan Allah. Urang mah ayeuna mah gawe we gitu kan. Kan dina hadis geus tos jelas bahwa ibadah itu yang kita lakukan tidak bisa membuat kita masuk surga. Ibadah yang kita lakukan tidak bisa membuat kita masuk surga. Tetapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena kanyaah Allah. Bukan tahajud kita, bukan berjamaah kita, bukan zikir kita, bukan wirid kita, bukan doa-doa kita, bukan baca Quran kita, bukan amal soleh kita yang membuat kita masuk surga, tapi kanyaah Allah. Ngan Allah teh meureun moal nyaaheun ka urang, ai urang tara salat mah. Ai urang tara ngaji mah. Urang tara ibadah mah. Pan urang ngaji, urang sholat, urang ibadah teh eta teh judulna teh hoyong dipikanya ku Gusti Allah. Bebelaan pan. Wargi teh nya nuker di pasar, dipasang HP-na. Disetel radio-na kana ayeuna mah nyetel radio tiasa tinu HP nya. Tekedah nyanak dinas radio ke pasar bari dagang kata teh tina HP we disetel bade RRI digital mangga, tapi kedah di download heula nya RRI digital nya, download heula di Play Store RRI digital. RRI na teh kecil huruf R na teh nya, R kecil, R kecil, I kecil,
1: RRI, RRI kecil.
0: Nah, pada kecil semua. Nah, setelah muncul kalimat RRI, nah, tinggal diklik RRI nanti. Kayak muncul RRI Bandungnya, RRI Jakarta, RRI Medan dan lain sebagainya. Nah, kita mencari RRI Bandung.
1: Pro
0: nah,
1: satu.
0: Pro satu lagi. Ya. RRI Bandung Pro satu. Nah, pasti ayah nu. Nuker acara ieu mutiara pagi teh. Itu bisa disimak di pasar, di kantor, di jalan, gitu. Di mana saja. Alhamdulillah pendengar-pendengar kita tersebar di seluruh Indonesia. Di Palembang juga ada kan? Di Bekasi, di Jakarta, di Banyuwangi, di mana? Banyumas, Brebes, Jogja, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tuh, yang pertama gitu ya. Jangan mengklaim diri paling benar. Ini poin penting dari ayat ini. Jangan merasa diri paling pasti masuk surga. Pan saya masuk ke berjamaah. Iya, berjamaah harus. Kan saya masuk ke sholat, iya sholat harus, tapi bukan untuk menebus surga. Hoyong dipikanya aku Allah, gitu lah. Apapun ibadah yang kita lakukan, termasuk kita konsisten istiqomah dengan acara mutiara pagi dari RRI Bandung ini, Ya judulnya dalam rangka kita pingin disayang Allah. Ya, gitu ya. Surga mah itu mah kumaha Allah. Satu. Gitu. Kemudian yang kedua, kejujuran iman itu dibuktikan dengan amal, bukan dengan ucapan. Ngaku iman ka Gusti Allah tapi amalna berarti bukti keimanan teh kumaha teh teh. Teu jujur ai kitu teh. Ai ngaku iman mah dibuktikan dalam amal bukan dengan ucapan. Iman kepada Allah, iman. Iman kepada Rasul, iman. Iman kepada kitab, iman. Iman kepada hari akhir, iman. Salat tara. Lamun bener iman, buktikan dalam perbuatan. Sholat, tah sholatnya bukti iman. Kalau bukti iman, kalau benar-benar ngaku iman ke Gusti Allah, bantu yang lemah, bantu yang susah, bantu anak-anak yatim. Alhamdulillah, makanya istiqomah tiap bulan nyisihkan sebahagian rezeki untuk membantu. Baru gak paling seneng tehnya, paling bahagia teh Widi, lamun mes ningali ketemu jeung anak-anak yatim. Sebulan sekali teh terobati rasa rindu teh gitu. Kalau sudah ketemu sama mereka, ada anak-anak usia SD, ada anak-anak usia SMP, usia SMA. Nah, yang kuliah belum ada nih. Dan terus SMA pasti karuliah. Memang anak-anak yatim kita ini tidak tinggal dalam satu ruangan, satu gedung, tidak. Mereka tinggal di rumahnya masing-masing. Yang di Sukajadi tinggal di Sukajadi, yang di Cimahi tinggal di Cimahi, yang di Soreang tinggal di Soreang, gitu. Tapi tiap bulan kita kasih kadeuh kanya ti wargi-wargi sadaya. Duh, bararung atuh alhamdulillahnya. Eta bukti keimanan. Jadi bukti keimanan itu dibuktikan dengan amal, bukan dengan sekedar ucapan. Ari bukti keimanan mah nya anti kana maksiat teh. Ai bukti iman mah gitu. Ai maksiate wargi bukan hanya kita melakukan dosa sendiri. Bukan hanya kita mengerjakan dosa sendiri, bukan. Bukan hanya itu. Tapi yang disebut maksiat itu kita membiarkan anak-anak kita berbuat maksiat. Itu juga maksiat. Ai kolot namah ni rajin ibadah sholat. Ai anakna diantep te sholat. Nah itu juga maksiat buat kita. Ai orang tua namah ni bararuni pakaian teh. Nutup aurat ari antep. Ai anakna diantep. Ari orang tua namah anti kana jinah teh. Ai budakna jinah diantep. Eta teh maksiat. Sanajan urang teu ngalakukeun tapi aya diantep mah. Maksiat itu namanya. Eta teh bukti keimanan. Kalau kita bener iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, nalika urang aya nu masihana sehat, urang teh ngarasa atoh. Ceu teh salah kalakuan teh. Naon salahna? Ya eta ngantep barudak berbuat dosa, eta teh maksiat ce. Oh kitu. Nya sok keur tanyakeun ka ustad. Tanyakeun ka ustad, bener ce ustad teh. Oh. Jadi kudu kumaha tuh ce? Ce teh ayeuna teh kudu nganasehatan ka budak teh. Nasehatan budakna. Narima budakna teh. Alhamdulillah soleh. Soreha Balager. Jang salat atuh bager. Kan salat teh kewajiban, aing aku iman ka Allah mah kudu salat. Oh siap. Tuh. Jadi kejujuran iman dibuktikan dengan amal, dengan bukan dengan ucapan. Nah, kemudian yang ketiga, poin penting atau pelajaran inti dari ayat ini adalah kesadaran akan dosa membuat seseorang takut mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, iya. Pan ditang-tang ku Gusti Allah teh. Ingkanat lakumu darul akhiratu indallahi khalisatan min dunil mu'min mun dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa benar, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi itu, kalau kalian merasa benar, sok. Nah, ente betsien maut. Penari maut teh pintu gerbang menuju surga. Sok ari urang ayeuna hirup keneh bisa ka surga. Kedah maut heula teh bini. Lamun geus maut tah didoakeun sing asup ka surga kitu kan. Nah, ente betsien atuh. Walaya tamannauhu abadah moal. Saur Gusti Allah teh. Sarieuneun paeh tah maranehanana teh. Sarieuneun maot. Kenapa? Bima qaddamat aidi ya kana kalakuanana. Kan ai jalma nu ngarasa loba dosa mah sok sieun maot teh nya. Sieun naon? Sok sieun teu dihampura ku Gusti Allah gitu kan? Lamun teu dihampura dosa-dosa ku Gusti Allah eta alamat cilaka. Nah, orang-orang Yahudi juga begitu. Mereka takut mati. Takut akan kematian. Padahal ari maut mah nya dipikasieun teu dipikasieun da bakal. Tong numpak kapal cenah bisi rag-rag ke maut. Nah, bari maut mah dina kasur ge bisa jadi. Keur dina kasur keur ngagoler keur tibra bisa maut. Rajin olahraga cenah supaya sehat. Nah, ada loba nu olahraga keur olahraga maut. Lain hartina menapikan olahraga, da kudu ai urang teh ngajaga teh nya berikhtiar kitu supaya urang teh sehat. Ya kan, olahraga orang teh badminton, jalan kaki, lari, renang, senam dan lain sebagainya. Itu dalam rangka naon? Dalam rangka ngajaga supaya sehat. Ternyata maut, ada ai maut mah kuduna nu hirupna. Entek teu kedah sieun-sieun ku maut. Nah, atuh buat loba nu sieun eta kusabab loba dosa. Kusabab loba dosa, merasa banyak dosa, terbayang perbuatan-perbuatan dosa, khawatir dosa tersebut tidak dimaafkan sama Allah. Yakinkan Allah Maha Pengampun, asal kita benar-benar bertobat. Nah, orang-orang yang takut menghadapi mati itu ya karena mereka merasa banyak dosa. Belum sempat bertobat ke Gusti Allah, keburu meninggal. Tak itu yang paling ditakutkan. Kemudian yang keempat, pelajaran dari ayat ini adalah Allah Maha mengetahui segala perbuatan dan akan memberi balasan dengan adil. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha tahu akan apa yang sudah kita lakukan baik kita itu beramal soleh ataupun berbuat dosa, Allah Maha tahu. Sekecil apapun perbuatan baik, Allah tahu. Dan Allah akan membalasnya. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan niat yang lurus karena Allah. Sekecil apapun perbuatan dosa, sebaliknya akan ada balasannya kalau itu tidak ditobati. Nah, oleh karena itu, maka dengan ayat ini mudah-mudahan kita tidak seperti orang-orang Yahudi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengklaim diri sebagai ahli surga. Tidak. Di dunia ini kita sedang berikhtiar, sedang berusaha. Adapun surga dan neraka itu mah urusan Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, kita beramal soleh di alam dunia ini sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Kita sholat, kita jujur, kita disiplin, kita janji ditepati, dan lain sebagainya. Itu semua sebagai bukti perwujudan bahwa kita iman kepada Allah. Kita membantu yang lemah, menolong orang miskin, membantu yatim, itu juga kita niatkan dalam rangka karena kita iman kepada Allah. Da itu iman ka Gusti Allah mah duit naon lebar atuh dibikeunan gitu. Tapi karena iman, yakin dengan keimanan itu bahwa harta yang dikeluarkan untuk sedekah itu tidak akan berkurang, bal yazdad, tapi sebaliknya akan bertambah. Tuh, yakin. Kemudian yang ketiga, karena kita bukan makhluk yang suci, karena kita bukan makhluk yang terbebas dari dosa, kita semua pasti ada dosanya, ya kita bertobat kepada Allah supaya pas hari kematian itu kita benar-benar tersenyum bahagia. Dan yang keempat, kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, dan Allah akan membalas kelakuan kita ini dengan sangat adil. Demikian, terima kasih Teh Widi, terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kupas tafsir pagi hari ini mengenai tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Semoga apapun yang menjadi ilmu pagi hari ini menjadi kebaikan juga untuk kita semua. Dan di sesi kedua pendengar aduh batuknya awet, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551. Ada Teh Dinda yang akan terima telepon. Kemudian di WhatsApp dan juga WA call 0811-220-9760. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp kami, ataupun Anda bisa menyampaikan pertanyaan sambil menyaksikan program Mutiara Pagi di kanal YouTube kami RRI Bandung Live. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya." Muttafaq.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi ke-2, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7296727555 atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Ada Aki Gasi seperti biasa yang bertanya. Ibu, ada Kang Irwan dulu ya. Iya, Kang Irwan terlebih dahulu, Pak ya. Ahmad Irwan.
2: Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum. Dimana, nih? Kita tidak tahu sedang berada di mana beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam. Lagi di Bogor, saya kemarin pulang dari Cirebon, mampu ke Bogor. Di Bogor kan keluarga, kan? Hmm. Karena bapak saya berasal dari Bogor, ibu saya Garut, jadi sama turbo, Pak Ustaz. Jadi turbo, kan? Ya, iya. Ini Pak Ustaz, tentang masalah tadi kan Cina kan, mungkin di sini ada takrubu Cina itu kan. Ya, tapi begini Pak, ayat permohonan bagaimana dengan Juinalinasi Busawati Minansiwal Banina kan ini kan. Allah menciptakan laki dan perempuan untuk saling mencintai dan menyayangi kan di situ. Nah itu saya bisa aja ngomong saya baca, tapi kenyataan saya sendirilah tidak seperti itu ya Pak ya. Seperti kenapa demikian? Karena apapun juga kalau segala sesuatu di

0: gak langsung ditanggapi.
1: Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril miqantarati wal fiddah wa dhahabi wal fiddah dalika mataul hayatid dunya. Dihiasi perasaan suka kepada laki-laki, ini buat laki-laki ya, dihiasi perasaan suka minan nisa kepada perempuan. Nah, dihiasi perasaan suka kepada perempuan, kemudian suka kepada anak-anak, kecintaan duniawi, kesukaan kepada perhiasan, kesukaan kepada kendaraan yang bagus, kepada binatang ternak. Kan kesukaan orang pun karar itunya. Lamun lalaki ya resep nanti ke awewe, resep lamun ka barudak gitunya, anak-anak. Kemudian karena harta benda, karena kendaraan, karena ingon-ingon, teh kesenangan, kesenangan, kesukaan, teh. Lamun awewe mun resep ka lalaki dan lain seterusnya gitu. Nah itu teh kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, eta teh kesenangan dunia nu kitu teh. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi tempat kembali yang paling baik itu akhirat, surga. Ulah katipu maksudna. Ulah katipu ku kesenangan dunia. Anger yang terbaik itu adalah kesenangan akhirat. Bahkan Allah mengingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kesenangan dunia mah itu udah tidak lama ya. Sok bersenang-senang di dunia berapa tahun. Dibatasi kita ini di alam dunia ini. Ada yang 60 kan. Kalau 60 berarti tinggal 6 tahun lagi kalau saya. Kalau 60. Kalau dibatasi oleh Allah 70. Berarti tinggal dihitung aja. Kan kita tidak tahu batasan hidup kita di alam dunia ini. Artinya alam dunia ini gak akan ada yang kekal. Allah mengingatkan di ayat tersebut, wallahu indahu husnul ma'ab. Ente resep ka kesenangan-kesenangan dunia nu tadi, sok cek Allah. Tapi ingat, akhirat itu tong dipopohokeun. Artinya kamu dapatkan kesenangan dunia ini sesuai dengan syariat. Lamun resep ke awewe kawin atuh. Gitu. Tong make jina. Lamun resep ayeuna ente ka emas, perak, kendaraan sebagai sok. Tapi dapatkan dengan cara yang benar. Tong make maling, ngebegal, korupsi dan lain sebagainya. Silakan. Sok wae. Ente resep terhadap kesenangan dunia mangga. Jadi ayat ini bukan melegitimit tentang berjinahan ya. Panca Quran oge cenah lelaki resep ka awewe berarti menang. Dibatasi ku Allah. Diingatkan ku Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Tong poho, jangan lupa terhadap kesenangan dunia. Bahwa kesenangan dunia itu terbatas. Anger saur Gusti Allah, kesenangan akhirat nupang.

0: raos nama, numpang nikmat nama. Oleh karena itu, silakan kamu bersenang-senang di dunia, tapi dapatkan dengan cara yang benar. Gitu. Itu Pak Ahmad Irwan, ya. Demikian.
1: Sudah terjawab. Ada Pak Hobir juga di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Pak Hobir, bahagia hari ini?
2: Yes.
0: Jag-jag belejag.
2: Gorejag. Ini Pak Kiai, hatur punten satu acana. Kalau di tempat kita tadi ada yang melakukan maksiat, kemudian kita membiarkannya, termasuk juga mungkin pemerintahannya. Nah itu orang lain kan yang berbuatnya, tapi kita kena getahnya itu. Nah bagaimana seperti hal itu? Jadi mohon Pak Kiai tausiahnya lebih diperjelas lagi. Jadi ya ini pemerintahannya juga kan, kalau membiarkannya masyarakatnya berbuat maksiat, berarti mungkin pemerintahnya juga melakukan maksiat. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membiarkan perilaku maksiat di satu tempat, di satu wilayah, bagaimana hukumnya untuk pemimpinnya, untuk wilayahnya? Ada yang juga beranggapan, pokoknya mah cenah kalau misalnya ada yang berbuat maksiat dalam hal mungkin cina dan insami, tetap 40 suhunan cenah, ikut sial cenah kasebutan. Masyarakat memahami, meyakini itu bahkan.
0: Baik. Dalam hadis Rasul pernah bersabda tuh, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa huwa da'ful iman. Gitu kan. Kata Nabi, siapa orang yang melihat kemungkaran, tong diantep. Sebab belum diantep bekal cilaka sadaya. Allah berfirman, ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Gitu kan. Hati-hati, jangan sampai kalian hati-hati terhadap azab Allah, karena murka Allah, azab Allah itu akan turun, bukan hanya menimpa orang-orang yang dolim saja, kan gitu. Tapi orang-orang yang tidak melakukan itu juga bakal kebagian. Sok lamun geus disapu ku tsunami, dipilihan ku Allah, dorakana wungkul kan henteu, kababad kabeh. Kalau sudah kena gempa, apakah akan dipilihan orang-orang yang dolim saja? Tidak. Tapi semua akan disikat. Na'udzubillah ya Allah. Nah oleh karena itu, maka kata Nabi, siapa orang yang melihat kemungkaran, tong diantep. Harus diperbaiki. Diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Satu, dengan tangan. Itu yang pertama tuh, dengan tangan. Fa'il ghayyirhu biyadih, dengan tangan. Dengan tangan itu maksudnya lain dicabokan, ya. Lain dikepretan, lain dibabukan, lain dibaledogan, bukan. Dengan tangan itu, dengan kekuasaan. Jadi dakwah birokrasi itu lebih kenceng daripada dengan lisan. Iya. So, iya mah contohnya, wali kota dulu, wali kota Bandung, Pak Dada Rosada ya, ketika menutup Saritem, menutup satu tempat maksiat gitu ya, cek wali kota tutup, tutup. Pada akhirnya jadi Darut Taubah, jadi pesantren. Di situ ada pesantren sekarang, Darut Taubah, alhamdulillah. Kedakwah yang paling efektif itu dakwah birokrasi, dakwah dengan kekuasaan. Sok lamun misalnya di satu instansinya diperintah oleh pimpinannya, Bandung aja ya, Bandung ada kegiatan Bandung Mengaji. Sampai hari ini tuh masih jalan tuh Bandung Mengaji tiap hari Rabu. Sadaya ngaraji. balamun Asep misana nunita. Ngaji oh, orang Bandung kabe. Belum tentu. Tapi dengan kekuasaan di pemerintahan cuk pimpinan ngaji, ngaji. Cuk pimpinan na salat zuhur berjamaah di masjid. Wah, berjamaah teteh. Jadi dakwah birokrasi ini lebih penting, lebih kuat dakwah birokrasi. Artinya dengan kekuasaan. Lamun di hiji tempat aya maksiat, lapor ke pemerintah. Dalam hal ini lamun di RT meureun lapor ke RT. Ke RT nu meresanana. RT walaupun itu tingkatan paling rendah minangkannya, tapi kan dia punya otoritas, punya kekuasaan. Maka cek RT, ieu tempat dijadikan maksiat ya. Rerejengan di dieu lalaki jeung awewe lain mahram. Berarti ieu maksiat ya. Ha. Juga kumpul naon ngaranna kitu teh?
1: Kumpul
0: jelema.
1: Jelema.
0: Kumpul jelema.
1: Ai kebo mah kebo.
0: Nyalah keur ka kebo.
1: Kumpul gajah.
0: Ai kumpul. Ha? Ai dalam satu rumah mah ya harus suami istri. Kalau tidak suami istri mah jangan, itu namanya kumpul
1: jelema.
0: Itu maksiat itu. Tidak mungkin laki-laki perempuan ya kumpul dalam satu rumah tidak berbuat ekna naonan atuh. Ya oleh karena itu maka lapor ke RT. Biar RT nu ngabereskeun. Walaupun RT itu tingkatan paling rendah, tapi dia punya otoritas, punya kekuasaan. Iya kumaha ieu teh ya? Mana bukti nikahna? Hah? Suami istri lain ieu? Ya. Suami istri saya mah udah menikah, mana buktina? Kan aya meureun buku nikahna. Kapan nikahnya? Siapa saksinya? Di mana nikahnya kan gitu. Oh, blabab blabab blabab tidak bisa membuktikan bahwa dia suami istri. Sok eta mah hak RT. Rek dikumahkeun ku RT. Cek RT terido tempat kami dipakai maksiat. Nyinggah ka ditu. Dah, gitu kan. Pergi moal. Pergi. Kenapa? Sebab paling efektif dakwah itu dengan kekuasaan. Coba lamun ayeuna ku seseorang. Dia tidak punya otoritas. Walaupun misalnya ustad terkenal, tapi gak bisa dia. Paling hanya bicara, hanya ngomong, hanya menyampaikan. Ce, temenang ya teh, doraka ya. Melihat gitunya. Kenapa doraka? Iya, kan ayah lain mahram atau banyak rejungan gitu. Paling hanya begitu. RT temental. Misalnya karena di decking ku hansip. Iya di decking ku hansip. Lapor ke RW. RW temental, lapor ke lurah. Lurah temental, lapor ke camat. Camat temental, lapor ke wali kota, bupati. Lapor ke gubernur. Gampang lapor ke gubernur mah. Bikin konten. Lapor ke gubernur, ya di lumur abdi ya. Ya. Nah gitu. Tapi RT lah hargaan. Nah itu ya. Dari dakwah dengan birokrasi, dengan kekuasaan, itu sangat efektif. Makanya kata Nabi, robah kemaksiatan itu dengan tangan. Maksud dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau kamu tidak punya kekuasaan, robah kemaksiatan itu dengan lisan. Omongan diajak ngobrol bari ngopi lah. Ulah dicarekan ngobrol bari ngopi, bari ngabaso, bari ngarujak, bari botram.
1: Lebih efektif.
0: Lebih efektif. Ah, terobah wae kalah kanyangangang cenah kalah kanyarekan. di nasehatan teh kalah nyarekan, padahal urang geus balik baik ya bicara tehnya. Tapi kalah ka nyarekan atos we doakeun supaya supaya sadar keng hidayah ti Gusti Allah. Walaupun kata Nabi wa huwa adaful iman, ari eta teh panglemah-lemahna iman. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan ya segala kemaksiatan di tempat kita tidak ada. Barokah untuk kita semuanya. Amin.
1: Ada pertanyaan juga dari Aki Gazi. Bolehkah kita menginginkan dan bercita-cita ingin menjadi penghuni surga sedangkan ibadah dan amal kebaikan terbatas? Bagaimana kiat-kiatnya menghadapi sakaratul maut yang katanya sakit lebih dari seperti kambing dikuliti? Dan inilah saat yang ditakuti. Hatur nuhun karena pembekalan anak. Hatur nuhun juga buat Teh Widi beserta orang dapur. Ada Teh Dinda hari ini. Kita langsung menanggapi Pak Kiai.
0: Iya. Sebetulnya saya boga jampe, disebut nanti jampe pae. Tapi ini mah harus berhadapan langsung, harus berhadapan langsung. Jadi orang meninggal dimanapun, kapanpun siap. Gitu, meninggal dimanapun, kapanpun siap. Karena apa? Karena sudah pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eta mah kedah ieu ki, kedah tepang langsung. Satu itu ya. Kemudian yang kedua kita bercita-cita pingin masuk surga, boleh. Kan orang beriman mah gitu. Cita-cita nage, kebahagiaan nage sehingga tertuang dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ketika tawaf doa itu diulang-ulang. Ketika kita sudah sampai di rukun Yamani menuju Hajar Aswad, itu doa, itu doa tawaf itu hanya itu yang diucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Gitu. Boleh saja Ki. Jadi bagaimana itu menghadapi sakaratul maut? Eta kita dikuasai jampe paeh teh.
1: Jampe paeh. Cuma di darat
0: terus. Di darat ki. Aduh.
1: Baik, ya mudah-mudahan Aki bisa main ke sini atau kita soan ke daerah Padarek. Baik, pertanyaan dari Aki Gazi ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir. Hatur punten pisan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp. Ini belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada
0: kesempatan. Bagaimana penonton YouTube hari ini?
1: YouTube alhamdulillah hari ini sudah masuk di 16 penonton yang standby dari awal sampai
0: akhir.
1: Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai untuk pagi hari ini.
0: Kesimpulannya kita terus berkeyakinan, husnuzon, berusaha ya. Kepada kita terus membuktikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengklaim diri sebagai ahli surga. Urusan surga orang pasrahkan ke Allah. Nya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan jampe paege tete dalam rangka pasrah kepada Allah nya. Tidak mengklaim sebagai ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hari ini?
1: Yes.
0: Jag belajar.
1: Goreja.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar program Mutiara Pagi mengupas tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Semoga apapun yang tersampaikan pagi hari ini menjadi ilmu baru untuk kita menjadi jauh lebih baik lagi dari hari kemarin. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Hatur nuhun untuk pendengar dan pemirsa RRI Net yang selalu menyimak siaran kami melalui kanal YouTube, dan hapunten pisan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang tidak bisa kami sampaikan dan tidak terjawab oleh Pak Kiai karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: Tadi malam rapat sama BPKP, malam ini rapat sama BPK. Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru.
1: Mungkin karena beban ya, pembebanan di kelas jalan tidak sesuai dengan beban kendaraan. Yang pertama, yang kedua,

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah kota Bandung mematangkan regulasi rusunami. Dianggap penyebab kerusakan jalan, pemerintah Kabupaten Garut larang kendaraan bermuatan besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung mulai mematangkan regulasi rumah susun sederhana milik rusunami di Sadang Serang. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
1: Rencana pembangunan hunian vertikal di kawasan Sadang Serang memasuki tahapan penting. Pemerintah Kota Bandung saat ini masih menunggu kepastian regulasi sebelum merealisasi proyek rumah susun sederhana milik rusunami yang disebut berpotensi menjadi skema pertama di Indonesia. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan intensif bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP serta Badan Pemeriksaan Keuangan BPK untuk memastikan seluruh aspek hukum dan tata kelola proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuannya. Farhan menjelaskan tantangan utama dalam proyek ini adalah belum adanya kepastian mengenai mekanisme kepemilikan hunian. Pasalnya, lahan yang akan digunakan merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung, sedangkan pembangunan fisik akan dilakukan oleh pihak swasta. Menurut Farhan, hunian vertikal Sadang Serang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 500 hingga 800 unit dengan bangunan setinggi 10 lantai. Proyek tersebut diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar memiliki akses terhadap hunian layak dengan skema kepemilikan yang lebih terjangkau. Dalam skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan menggunakan mekanisme hak guna bangunan atau HKB dengan masa berlaku hingga 80 tahun. Masa berlaku tersebut direncanakan melalui beberapa tahapan, yaitu 30 tahun pada periode pertama, kemudian diperpanjang 20 tahun, dan kembali diperpanjang selama 30 tahun. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih menunggu kepastian apakah sertifikat setara titel atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat diterbitkan kepada masyarakat, mengingat bangunan berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.
2: Tadi malam rapat sama BPKP, malam ini rapat sama BPK. Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru. Masih berat sih, karena kita mesti ngubah aturan. Gitu.
3: Ada berapa rencana? Berapa unit?
2: 500 unit, 10 lantai. Problemnya adalah itu kan tanah punya pemerintah, dibangun oleh swasta, dan kita jual kan. Jual HGB ya, 80 tahun, 30 tahun, perpanjang sekali 20 tahun, perpanjang sekali lagi 30 tahun. Nah, jadi...
1: Farhan menegaskan, apabila skema tersebut mendapatkan persetujuan dari sisi regulasi, maka pembangunan rusunami Sadang Serang akan menjadi model baru dalam pemanfaatan aset pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandung juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
0: Bupati Cianjur Wahyu Ferdian menegaskan pengembangan wisata di Cianjur menjadi perhatian utama selain ketahanan pangan. Laporan disampaikan Ian Sofian.
4: Menjadi daya tarik di Cianjur serta dalam pengembangan di berbagai sektor, baik untuk menarik investor maupun untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu, menurut Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, wisata menjadi perhatian selain ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur.
5: Oh, wisata jelas. Wisata itu menjadi perhatian utama juga selain pangan di Kabupaten Cianjur.
4: Selain itu, pentingnya meningkatkan pelayanan pada masyarakat, termasuk menyiapkan iklim investasi yang nyaman, sehingga menjadi kenyamanan dan keamanan investor di Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk pengembangan Pandanwangi terlebih dahulu dilakukan pembenahan.
5: Ya, untuk pengembangan Pandanwangi pertama kita membenahi dulu untuk di daerah yang khusus menumbuhkan padi Pandanwangi. Selain itu kita juga melakukan langkah-langkah untuk melakukan perlindungan dengan cara lahan yang terbatas untuk ditanami pandan kita nanti ambil alih oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadi alih fungsi.
4: Selain itu juga lahan pertanian yang masih luas dengan adanya hilirisasi komoditas-komoditas yang ada di Cianjur, termasuk masih banyaknya lahan-lahan di wilayah Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Warga Kabupaten Bogor akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa perbaikan rumah tidak layak huni, RTLH. Tahun 2026 sekitar 6.500 unit. Hal itu disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni RTLH sebanyak 6.396 penerima. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai melakukan pertemuan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait di Jakarta pada Jumat malam. Dari hasil pertemuan itu pun Bupati Bogor Rudi Susmanto sangat mengapresiasi Menteri Marwar dalam membantu pengentasan kemiskinan warganya melalui perbaikan rumah yang tidak layak. Bupati Bogor itu pun berharap melalui bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat, angka kesehatan dan kesejahteraan warganya meningkat.
7: Pertama, kita mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk BSPS atau rumah tidak layak huni di tahun 2026 sejumlah kurang lebih 6.500 rumah untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Tentunya kita tuntaskan bersama-sama, membangun Bogor tidak bisa sendirian, butuh kolaborasi dari semua pihak, semua instansi yang ada di negeri ini.
6: Dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor, tercatat masih ada 24.000 rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,7 juta jiwa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait menambahkan ada total 746.000 rumah di Indonesia yang akan menjadi penerima program tersebut, dan seluruh data yang diberikan dari Pemkab Bogor seluruhnya masuk dalam kualifikasi.
8: Hari ini kami mengevaluasi dari data yang kami terima. Bogor memiliki berapa, Pak Goro?
9: 5.760.000.
8: Kemudian ada berapa RTL rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor? 746. Besar sekali. Ya Pak, besar sekali. Mungkin kabupaten terbesar di Indonesia sekarang mungkin Bogor ya?
9: Bogor lah.
8: Ya, Indonesia ya. Nah, jadi tahun lalu ada berapa bedah rumah di Bogor?
9: 1.346.
8: Sekarang berapa?
9: 6.306.
8: Kemudian dari evaluasi tadi, bagaimana kinerja Kepala Dinas Perumahan dalam mempersiapkan program perumahan
9: tingkat rekomendasi di atas rata-rata nasional?
6: Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kebutuhan peningkatan kualitas hunian menjadi perhatian serius pemerintah. Jumlah backlog RTLH atau kategori rumah warga kurang layak di Kabupaten Bogor jumlahnya juga cukup besar.
0: Karena dianggap sebagai penyebab kemacetan dan kerusakan jalan, pemerintah Kabupaten Garut memperlakukan aturan jam larangan melintas bagi kendaraan over kapasitas muatan atau over dimension and overload. Irwan Rudiawan melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Garut melarang kendaraan over dimension and overload atau odol, kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebihan yang melintas di wilayah jalan Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Satria Budi menyampaikan aturan larangan itu bagian dari upaya merespon keluhan dari masyarakat. Selain itu, kendaraan dengan beban melebihi kapasitas muatan juga dinilai berpotensi terhadap kemacetan lalu lintas. Di samping itu juga berpotensi terhadap kerusakan infrastruktur jalan akibat tidak kuat menahan beban terlalu berat. Ia mengatakan pihaknya juga telah mengeluarkan aturan pembatasan mobilitas bagi kendaraan overload tersebut, yaitu pada jam-jam tertentu seperti dari mulai pukul 6 pagi hingga 8 pagi, kendaraan tersebut tidak diperbolehkan untuk melintasi khususnya di jalan kabupaten. Demikian juga pada sore hari antara pukul 2 siang hingga 4 sore juga dilarang untuk melintas di sejumlah jalur rawan kemacetan.
11: Dimensi ya gitu. Ya kemarin memang ini banyak keluhan ke Pak Bupati. Yang pertama keluhan itu ya, mungkin ya Pak Bupati juga sangat merespon harapan masyarakat. Yang pertama mungkin karena beban ya, pembebanan di kelas jalan tidak sesuai dengan beban kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua ada karena mungkin overload apa tidak begitu kencang jalannya akan mengganggu kecepatan lain. Makanya hari ini kita mengeluarkan dengan aturan yang pertama aturannya pembatasan kendaraan keluar jam kendaraan. Kita sudah tentukan untuk pagi-pagi antara jam sampai jam 8. Sampai jam 6 sampai jam 8 pagi itu close dulu, tidak ada kendaraan
10: masuk gitu. Ia menyampaikan para sopir angkutan kendaraan bersumbu 3 dengan kapasitas di atas 20 ton melalui asosiasinya juga sempat menyampaikan komplain terhadap pemerintah. Mereka meminta pemerintah menyampaikan larangan aturan tersebut atau teguran ke perusahaan langsung di mana para sopir itu bekerja. Pada dasarnya, para sopir menurut Satria Budi setuju mengikuti aturan pemerintah, namun alangkah baiknya larangan tersebut ditujukan langsung terhadap perusahaan-perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Garut menyoroti keberadaan kendaraan overdimension atau overload. Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin, sempat mengatakan bahwa kendaraan odol dilarang melintasi jalan kabupaten karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
0: Dari Garut, pendengar, beralih ke wilayah Tasikmalaya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mencanangkan revitalisasi Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya. Berikut laporan Novan Nugraha.
12: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Kebudayaan, Dewan Koperasi Nasional, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi melakukan pencanangan revitalisasi dan penetapan cagar budaya kawasan Tugu Koperasi serta Gedung Kongres Koperasi 1947 di Tasikmalaya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pencanangan revitalisasi ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Ia berharap melalui revitalisasi dan penetapan cagar budaya kawasan Tugu Koperasi dan Gedung Kongres Koperasi dapat menjadi pusat budaya, pusat ekonomi sekaligus menjadi pusat berbagai kegiatan baru bagi masyarakat. Menurut Ferry, revitalisasi kawasan bersejarah ini tentunya bukan hanya sekedar membangun fisik, melainkan upaya mengkonsolidasikan seluruh gerakan koperasi agar semakin relevan dengan tantangan zaman. Ferry juga mengatakan Kemenkop, Kemenbud, Dekopin, serta berbagai pihak, terutama swasta melalui program CSR, akan terlibat langsung dalam penggalangan dana guna mendukung program revitalisasi dan penetapan kawasan Tugu Koperasi di Tasikmalaya sebagai cagar budaya. Menkop optimis dukungan berbagai pihak tentunya akan mampu memenuhi kebutuhan dana untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut.
13: Awal kita berdiskusi berkeinginan untuk menjadikan tempat ini menjadi tempat kita revitalisasi dan kita tetapkan sebagai cagar budaya. Ya, insya Allah hari ini kita bisa diberikan kelancaran dan teman-teman Dewan Koperasi Indonesia dan juga kepada seluruh pihak yang mau dan berkeinginan untuk merevitalisasi.
12: Sementara itu, rencana revitalisasi Tugu Koperasi ditanggapi warga Kota Tasikmalaya. Hendra, warga Dadaha, mengapresiasi langkah pemerintah merevitalisasi Tugu Koperasi. Terlebih dikatakan Hendra, Tugu ini merupakan simbol berdirinya koperasi dan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
14: Sangat bagus ya, karena saya juga orang Tasik sendiri ya. Kalau melihat Tugu itu juga gimana ya, nggak keurus gitu ya. Terus padahal itu kan jadi tonggak sejarah buat bangsa ini. Ya, kalau dengan adanya revitalisasi ini ya, semoga kedepannya selain menjadi monumen, setidaknya jadi apa ya, meningkatkan perkoperasian di Indonesia.
12: Sementara dalam pencanangan revitalisasi tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli John, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha, Wali Kota Tasikmalaya turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Paskibraka Kecamatan Jalan Cagak digembleng latihan dasar militer oleh instruktur TNI Polri. Ruslan Effendi laporkan.
15: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Jalan Cagak terus dimatangkan. Sebanyak 30 anggota Paskibraka terpilih saat ini tengah digembleng oleh tim instruktur gabungan TNI Polri. Latihan terus digelar hingga menjelang hari H. Babinsa Koramil 0513 Jalan Cagak serta Andi Kusnadi fokus memberikan materi dasar aturan baris berbaris.
16: Untuk hari ini mungkin kami fokus untuk PBB dasar saja.
17: Siap. Terus materi-materi ini memang harus dikuasai oleh anak-anak.
16: Ya, yang wajib mungkin dikuasai anak-anak dari mulai materi khusus PBB ini untuk sikap sempurna, hadap kanan, hadap kiri, serong kanan, lencang kanan, setengah lencang kanan, balik kanan, dan penghormatan. Karena untuk materi dasar ini harus benar-benar dikuasai. Oleh sebab itu mungkin walaupun banyak variasi di dalam pelaksanaan nanti pada saat pelaksanaan pengibaran bendera, tetap dasarnya, intinya dasar harus dikuasai untuk perorangan.
15: Siap. Serka Andi menjelaskan materi PBB menjadi prioritas karena sebagian besar anggota bercita-cita menjadi TNI Polri. Selain teknik baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan juga harus ditekankan. Hal yang sama juga disampaikan Kanit Propam Polsek Jalan Cagak Aibtu Ribut Jamuaria Jajuli. Setelah sepekan pelatihan, perubahan sikap dan mental para anggota dinilai cukup signifikan, peningkatan kedisiplinan hingga 40%.
18: Penerus bangsa sebagai contoh untuk teman-temannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah keluarganya.
15: Kedepan para instruktur berharap dari Paskibraka Jalan Cagak lahir generasi yang mengabdi untuk negara. Hampir 50% anggota memiliki cita-cita menjadi prajurit TNI dan anggota Polri. Target utama 30 anggota ini siap melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang dengan khidmat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah menetapkan kriteria khusus bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
19: Negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
20: Pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2025. Penyuluh pajak ahli pertama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon II, Sigit Pramagita, mengatakan penunjukan marketplace tidak dilakukan secara otomatis. Menurutnya, hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang dapat ditunjuk pemerintah.
19: Jadi yang pertama pasti perdagangan melalui sistem elektronik ya, yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ya. Nah bedanya orang pribadi atau badan gitu ya, di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan rekening escrow ya untuk menampung penghasilan gitu ya, yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri ya atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini terkait transaksinya memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan ataupun jumlah trafiknya ya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.
20: Lebih lanjut Sigit menjelaskan, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2025, marketplace harus memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta dalam 12 bulan atau lebih dari 50 juta dalam 1 bulan. Selain itu, jumlah pengakses juga harus melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau lebih dari 1.000 dalam 1 bulan. Ia menambahkan penyelenggara yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong, penyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Hanya butuh waktu 3 hari, Polres Cimahi berhasil meringkus pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi jasa online pengantaran barang. Informasi disampaikan Abot Gunawan.
21: Polres Cimahi berhasil menangkap AF 27 tahun, pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi jasa online pengantaran barang di Kabupaten Bandung Barat. Pelaku diringkus hanya 3 hari setelah aksi pembegalan yang sempat viral di media sosial. Korban diketahui berinisial IS 48 tahun, seorang pengemudi angkutan barang berbasis aplikasi yang memang sehari-hari mencari nafkah dari jasa pengiriman. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memastikan aksi tersebut bukan kejahatan spontan, melainkan telah direncanakan oleh pelaku sejak sebelum bertemu korban. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan peristiwa itu terjadi Sabtu malam 18 Juli di kawasan Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Penyidik menyimpulkan motif utama pelaku adalah menguasai kendaraan milik korban dengan menggunakan kekerasan.
2: Percobaan pencurian dengan kekerasan. Ya, kenapa disampaikan percobaan pencurian dengan kekerasan? Karena terhadap kejadian yang terjadi di Gunung Masigit beberapa waktu kebelakang, kemudian butuh waktu 3 hari untuk akhirnya tersangka diamankan di salah satu kota di Jawa Barat, yaitu di daerah Depok, di Sawangan, Depok, untuk diamankan tersangka tunggal. Percobaan terhadap tersangka AF 27 tahun terhadap korban IS 48 tahun, di mana korban IS ini adalah driver salah satu aplikasi, yaitu driver Lalamove, yang biasanya untuk memberikan jasa transportasi pembawaan barang-barang. Jadi pelaku yang mana dari awal sudah memiliki niatan untuk mengambil kendaraan milik korban.
21: Kapolres mengatakan bahwa pelaku memesan jasa angkutan melalui aplikasi saat berada di kota Bandung. Saat menaiki kendaraan, pelaku diduga telah membawa senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di balik pakaian tebalnya. Dalam perjalanan, pelaku meminta korban untuk mengantarkannya menuju sebuah SPBU di kawasan Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku kemudian meminta korban menghentikan kendaraan dan membantu mengambil barang di samping mobil. Tanpa menaruh curiga, korban memenuhi permintaan tersebut sebelum akhirnya diserang secara tiba-tiba menggunakan celurit. Meski mengalami luka cukup serius, korban masih mampu menyelamatkan diri dengan kembali masuk ke dalam kendaraan dan korban kemudian langsung menjalankan mobil sehingga pelaku gagal menguasai kendaraan yang menjadi target utamanya. Tersangka diancam hukuman penjara paling lama 8 tahun dan polisi juga menegaskan unsur perencanaan penggunaan senjata tajam serta upaya merampas kendaraan telah memenuhi unsur pidana percobaan pencurian dengan kekerasan.
0: Dan pendengar, menutup warta berita kali ini, berikutnya kami sampaikan mini feature tentang MPLS yang menjadi langkah awal membentuk karakter dan adaptasi peserta didik baru tahun 2026. Naskah disusun Dwiana Putra.

0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi kegiatan penting yang menandai dimulainya perjalanan peserta didik baru dalam mengenal lingkungan belajar, guru, tenaga kependidikan, serta budaya sekolah. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan suasana baru sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. MPLS tidak hanya memperkenalkan fasilitas sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara edukatif, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perundungan maupun kekerasan. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik ini dikenal pada tata tertib sekolah, visi dan misi, serta berbagai macam program unggulan yang dapat menunjang pengembangan potensi mereka. Dengan demikian, siswa memiliki gambaran yang jelas mengenai kehidupan sekolah yang akan dijalaninya. Para guru berperan aktif dalam membimbing peserta didik agar merasa nyaman dan percaya diri di lingkungan barunya. Pendekatan yang ramah dan komunikatif menjadi kunci terciptanya hubungan positif antara guru dan siswa sejak hari pertama. Salah satu guru dari SMP Nurul Hidayah Kota Bandung, Salwa, mengatakan, MPLS tahun ini menjadi sekolah yang memberikan sesuatu yang berbeda dengan memberikan kegiatan MPLS Soft Skill Public Speaking agar para siswa baru mampu berkomunikasi dengan baik dan percaya diri dalam komunikasi di hari pertama masuk sekolah.
1: Tahun ini kami dari SMP dan SMK Nurul Hidayah itu sebenarnya pengen ngasih sesuatu yang beda dan berdampak nyata buat adik-adik kelas baru. Itu kenapa kami menghadirkan sesi public speaking bareng Kak Nay. Kenapa sih public speaking? Karena kami ingin melatih mental dan rasa percaya diri mereka sejak hari pertama masuk sekolah. Dan melihat antusiasme mereka tadi pas interaksi sama Kak Nay, wah luar biasa banget. Harapan kami sih ilmu yang dibagikan Kak Nay hari ini bisa jadi modal awal untuk mereka berprestasi dan berani berekspresi selama sekolah di Nurul Hidayah nanti.
0: Selain mengenalkan lingkungan sekolah, siswa juga diajak membangun kebersamaan melalui berbagai kegiatan kelompok. Aktivitas tersebut bertujuan menumbuhkan rasa solidaritas, kerjasama, dan juga kemampuan berkomunikasi dengan teman-teman baru. Materi mengenai pendidikan karakter, etika bermedia sosial, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental turut menjadi bagian dari MPLS. Bekal tersebut diharapkan membantu siswa juga menghadapi tantangan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Kak Nay, pemateri public speaking dari Pro Skill Entrepreneur Academy, menjelaskan kegiatan MPLS tahun ini memberikan sesuatu yang berkesan dan berbeda, khususnya untuk kegiatan soft skill yang diberikan bagi para siswa dan siswi dari Sekolah Nurul Hidayah Kota Bandung.
2: Jujur, saya sangat bersyukur dan bangga bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar SMP SMK Nurul Hidayah Bandung hari ini. Tanggapan saya untuk kegiatan MPLS tahun ini luar biasa dan sangat berkesan. Sebagai trainer, saya sering mengisi materi di berbagai tempat. Tapi energi di Nurul Hidayah ini punya keunikan tersendiri. Hangat, sopan, tapi rasa ingin tahunya tinggi sekali. Sejak materi public speaking dimulai, saya melihat antusiasme yang luar biasa. Adik-adik kita ini tidak hanya duduk diam mendengarkan, tapi mereka berani maju. Berani mencoba memegang mikrofon dan berani melawan rasa gugup. Saya juga ingin mengapresiasi pihak sekolah dan panitia OSIS yang sudah mengemas MPLS ini dengan sangat rapi, edukatif, dan jauh dari kesan perundungan. Ini adalah lingkungan belajar yang sangat sehat. Terima kasih atas kesempatan ini.
0: Pengenalan terhadap organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi sekolah juga diberikan agar peserta didik termotivasi untuk bisa mengembangkan minat serta bakatnya. Kesempatan ini pun membuka wawasan siswa untuk aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif di sekolah. Pihak sekolah juga mengajak orang tua untuk mendukung proses adaptasi anak selama mengikuti MPLS. Sinergi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor terpenting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Pelaksanaan MPLS yang sesuai dengan ketentuan ini diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Melalui MPLS, sekolah tidak hanya menyambut kehadiran peserta didik baru, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat belajar dan kebersamaan, MPLS menjadi awal yang bermakna dalam perjalanan pendidikan setiap siswa.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar Kota Bandung, dingin sekali pagi hari ini. Pagi hari ini aja masih di 15 derajat begitu ya, tapi hiruk pikuknya lalu lintas sudah luar biasa meriah sekali begitu ya. I don't like Monday katanya begitu, karena mungkin menghadapi Senin macet yang luar biasa. Tapi Widi sih happy-happy aja dengan hari Senin, karena mengawali hari, mengawali aktivitas dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia kami hadirkan dan temani Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Dangkalan sungai adalah kondisi air yang tidak dapat mengisi sungai secara keseluruhan. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pendangkalan sungai, salah satunya penumpukan sampah. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah terbesar yang dapat terjadi yaitu banjir. Karena banyak masyarakat tidak peduli dan membuang sampah ke sungai. Stop buang sampah di sungai untuk mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC